0: Ya teman-teman, selamat pagi sahabat Pro 2 dimanapun berada. Dan kali ini Ardi bakal kembali di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di program Dialog ya. Dan di siaran langsung kali ini kita akan disiarkan di 97,8 MHz di Radio Terestrial dan juga di RRI Digital juga di RRI Manokwari. Dan juga di live streaming YouTube kita ya di Facebook RRI Pro 2 Manokwari. Dan tema kali ini akan sangat menarik nih teman-teman pastinya ya. Dan sekaligus relevan di masyarakat Papua Barat sendiri. Yaitu adalah menjaga ideologi dan merawat ekosistem sebagai wujud nyata implementasi iman. Nah, gimana tuh? Ya, tema ini mengajak kita ya untuk memahami bahwa nilai-nilai keimanan itu tidak hanya diwujudkan hanya dalam ibadah aja nih, tapi juga tetap tentang kepedulian terhadap lingkungan, kebangsaan, persatuan dan juga kehidupan sosial yang harmonis juga. Dan kalau kita bahas supporter yang kayak gini gak mungkin dong Ardi sendiri. Kali ini Ardi bakalan temenin oleh 3 narasumber yang bakalan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan kita dan juga sangat luar biasa tentunya. Yang pertama ada dari Bapak Toto Rizky di sebagai Ketua Kompak Papua Barat. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Salam lestari.
0: Salam lestari, baik. Dan kemudian nih ada juga nih dari Bapak Chandra Adi Gunawan sebagai Pemuda Buddha Papua Barat. Selamat pagi Bapak.
2: Halo, selamat pagi semua.
0: Pagi ya, gimana kabarnya Bapak?
2: Sehat.
0: Baik.
2: Selamat pagi.
0: Nah, kemudian ada lagi nih yang gak kalah penting juga nih. Ya dulu Bapak Ibtu Rois Anumerta selaku Ketua Tim Cegah Densus 88 AT Polri Satgas Wil Papua Barat. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Mas, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi para pemirsa RRI.
0: Wah, terima kasih. Gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan baik, oke. Nah, sahabat Pro 2 jangan kemana-mana. Selama 1 jam ke depan kita bakal membahas seputaran tadi ya, temanya tadi. Dan pastinya teman-teman Pro 2 juga bisa banget buat gabung atau tanya-tanya nih bersama kita melalui WhatsApp kita ya di 0812-9971-0222. Di situ bisa banget buat tanya-tanya nih. Nah, mungkin langsung ke topiknya aja nih Pak ya, boleh ya. Mungkin kita ke Pak Toto terlebih dahulu. Pak Toto, jika kita bicara tentang implementasi ya, implementasi iman dalam kehidupan sehari-hari nih, bagaimana sih Bapak melihat hubungan antara nilai keagamaan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial sendiri di Papua Barat ini terkhusus?
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai, sebenarnya kolaborasi kali ini tuh kita mengambil tema, mengambil peran itu dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober.
0: Oktober.
1: Nah, baik. Jadi kaitannya dengan implementasi iman dengan kehidupan ya. Tadi di opening keren sekali tuh Abang menyebut bahwa ini adalah bagian dari ibadah. Jadi yang kami pahami ibadah itu ada 2 kategori ya. Ada ibadah mahdhoh, ibadah yang sifatnya itu wajib.
0: Betul.
1: Itu yang kaitannya masing-masing pribadi dengan Tuhannya. Tapi jangan lupa kita juga dituntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah-ibadah yang tidak wajib, yang kaitannya dengan sosial, kemasyarakatan, segala macam. Dan itu setiap agama memerintahkan untuk itu, termasuk berbuat baik dengan tetangga. Nah, kaitannya dengan ini adalah bagaimana kita bisa berselaras dengan alam dan lingkungan. Karena manusia kan diciptakan itu sebagai khalifah di bumi. Salah satu tugas kita adalah menjaga alam agar tetap lestari.
0: Betul.
1: Itu aja. Jadi kaitannya kami sebagai komunitas pecinta alam dan kemanusiaan, kami berupaya mengkolaborasikan semua gerakan-gerakan ini agar muaranya itu tetap kita peduli terhadap alam dan lingkungan.
0: Itu Bang. Oke. Baik, berarti memang menarik nih. Tadi kita sudah bahas juga soal ini ya, dengan keibadahan ya. Jadi dimana kita juga gak hanya beribadah kepada Tuhan, kita juga beribadah juga dengan cara kita bersosialisasi, kemudian juga menjaga lingkungan, yang seperti yang dibilang tadi ya, menjaga alam sekitar dan lain-lain seperti itu.
1: Nah, itu sepakat. Jadi istilahnya itu sebenarnya nanti bagaimana mengaitkan segala sesuatu itu bernilai ibadah. Jadi kiprah bernilai ibadah. Jadi Bang, kami gini, diantaranya begini Bang, kenapa teman-teman pemuda lintas agama membuat kegiatan di hari Minggu? Itu diantaranya gitu. Nah, kalau sebenarnya ada pesan tersirat yang kita mau sampaikan kepada kawan-kawan bahwa yang dilakukan Pemuda Lintas Agama ini bukan kegiatan-kegiatan yang serampangan. Itu kegiatan yang bernilai ibadah. Jadi rangkaian dari ibadah. Pagi ke gereja atau siang ke gereja, sore setelah itu ya dilanjutkan lagi. Kalau kami di Muslim itu kan ada Jumat Berkah tuh.
0: Iya, betul. Nah,
1: kami berharap teman-teman bisa memahami bahwa kita berbuat sesuatu untuk melestarikan lingkungan itu juga bagian dari ibadah. Dijadikan gerakan-gerakan apa religi yang memang itu Tuhan sendiri memerintahkan untuk kita juga berbuat menjaga lingkungan alam dan apa ya itunya melestarikan ekosistem menjaga dan lain sebagainya itu. Itu dari kalau dari sisi kami berkolaborasi dengan teman-teman Pemuda Lintas Agama. Sebenarnya Bang Chandra nih yang punya kapasitas yang tahu.
0: Oke. Nah, ya mungkin kita ke Pak Chandra dulu nih ya, Pak. Jadi dari perspektif pemuda dan komunitas Buddha ya di Papua Barat sendiri. Nah, bagaimana sih ajaran agama untuk mendorong umatnya ya untuk menjaga alam dan harmoni sosial sendiri?
4: Jadi untuk menjaga umat dan alam itu selaras, kita harus ubah cara pandang kita bahwa kita hidup itu tidak sendiri. Jadi kita hidup itu berdampingan dengan alam. Jadi sebenarnya itu alam itu tidak butuh kita, tapi kita butuh alam.
0: Butuh alam.
4: Okay. Alam tanpa manusia pun akan baik-baik saja, tapi manusia tanpa alam tidak jadi apa-apa, kacau.
0: Kacau, jadi, betul.
4: Kita tuh harus senantiasa sadar bahwa kita ini gak ada apa-apanya loh tanpa alam. Kita harus jaga bagaimana alam itu bisa kembali seperti ya pokoknya jangan merusak deh. Kita jangan sebagai merusak, manusia ini hanya sebutiran debu di antara alam semesta yang luas ini.
0: Betul-betul, sepakat.
4: Betul kan? Jadi ya... Kita juga di Buddha memiliki apa pedoman bahwa cinta kasih kita itu bukan hanya sama manusia tapi cinta kasih yang universal. Makanya kita ada kadang-kadang kalau Mas pernah dengar kita nutup itu sabe sata bhavantu sukhitata. Jadi semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi
0: Gak cuma manusia.
4: Jadi
0: betul.
4: Makhluk itu semua yang ada di ini kita hidup berdampingan di alam dan semuanya. Jadi kita harus sama-sama menghargai kehidupan dan kehidupan sekitar.
0: Baik, menarik nih. Berarti memang istilahnya kalau nggak bisa menjaga ya jangan merusak lah minimal ya. Kalau misalnya pun nggak bisa nanam pohon ya jangan menebang pohon, jangan merusak pohon, merusak alam gitu.
4: Iya,
0: ya. Oke, baik, menarik nih. Nah, kita ke Pak Rois nih sekarang. Pak Ibu Rois, dalam konteks menjaga ideologi kebangsaan nih sekarang. Nah, mengapa sih pemahaman nilai agama yang moderat dan cinta tanah air itu menjadi penting bagi masyarakat?
3: Baik, terima kasih. Saya rasa memang sangat penting sekali untuk pemahaman agama yang moderat itu sangat penting. Ideologi itu perlu ditanamkan dalam hal ini. Ini kan dalam konteks Hari Kesaktian Pancasila. Jadi, untuk ideologi ini sangat penting perlu ditanamkan dalam hal ini ideologi Pancasila. Jadi, Pancasila sendiri termasuk dalam 4 konsensus dasar negara.
0: Betul.
3: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari agama yang moderat ini kita perlu tanamkan, Pak.
0: Sangat penting. Sangat penting berarti ya untuk ditanamkan bahwa
3: ditanamkan. Jadi kalau orang sudah dalam hal ini sudah tidak menghargai lagi pendapat orang lain, berarti dia sudah dalam hal ini dari segi agama dia sudah tidak moderat.
0: Betul.
3: Intoleransi
0: juga.
3: Ya, tidak menghargai orang lain, pendapat orang lain, kepercayaan orang lain. Okay. Nah, itu secara tidak langsung menolak 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia, yaitu tadi itu Pancasila, ideologi Pancasila, terus NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oke. Ya.
3: Jadi saya rasa sangat penting sekali untuk apa dalam hal ini moderat ini sangat penting di dalam kehidupan ya. Beragama.
0: Baik, berarti memang perlu untuk diajarkan sejak dini ya bahwa ideologi kemudian apa namanya nilai agama yang moderat ini perlu untuk tanamkan supaya sejak anak-anak yang sejak anak-anak itu sudah paham nih bahwa ini tuh loh yang paling penting ada empat konsensus tadi ya.
3: Empat konsensus dasar negara. Jadi itu paling sangat penting. Kalau sudah empat konsensus dasar negara ini sudah tertanam di dalam dirinya atau dalam diri masyarakat atau anak sejak dini, saya rasa untuk keluar dari paham ideologi Pancasila itu sudah tidak mungkin.
0: Sudah tidak mungkin ya. Oke, menarik nih. Nah, Pak, ini untuk tiga narasumber nih. Saya mau tanya nih. Apa sih apakah menurut para narasumber nih ya, menjaga lingkungan dan menjaga persatuan bangsa itu sebenarnya merupakan bagian dari implementasi dari sebuah iman atau bagaimana nih?
1: Ya, siapa dulu?
0: Oke, Pak Tata terlebih dahulu boleh deh.
1: Begini Bang Ardi. Ini kan kami dari komunitas pecinta alam ini kan sebenarnya wadah untuk mengkolaborasikan semua gerakan. Nah, ini kaitannya tadi dengan ideologi, dengan iman, dan dengan lingkungan. Itu kita upayakan untuk bisa bagaimana. Gini, kalau kita cari perbedaannya pasti berbeda. Iya. Tapi banyak hal dalam kegiatan sosial, kemanusiaan itu, lingkungan itu, kita banyak kesamaannya. Makanya kali ini kan ini kegiatan kolaborasi yang sudah berjalan. Nah, kali ini leadernya itu teman-teman umat Buddhis Papua Barat. Okay. Di Nahkodai sama Vihara Buddha Prabha ya maksudnya. Yeah. Vihara Buddha Prabha. Jadi kali ini beliau yang sponsor untuk apa namanya untuk pembibitan kepiting itu. Jadi kami dari semua relawan termasuk Kompak Pemuda Lintas Agama, terus ada beberapa komunitas anak muda, ya diantaranya dari Cipayung lah, beberapa teman-teman dari Cipayung nanti akan bergabung, terus dari akademisi. Nah sekarang akademisi sudah mulai bergabung Bang, kami memang merangkul teman-teman HMJ, teman-teman Kelautan Perikatan untuk kedepannya mereka yang akan melakukan riset nih. Ini keterkaitannya apa? Iman dengan lingkungan tadi.
0: Lingkungan
1: ya?
0: Betul
1: nah,
0: ya.
1: Itu kita berupaya mengaitkan karena semua kita yang tinggal di Manokwari khususnya ini semua orang yang beriman.
0: Sepakat.
1: Nah, bagaimana keimanan kita ini bisa kita implementasikan dalam gerakan-gerakan lingkungan? Nah, nanti dari kecil. Okay. Nah, ini kan bagian kecil yang kami rencanakan, kami susun, kami kerjakan dalam bentuk aksi-aksi sosial. Nah, diantaranya itu. Terus apa namanya ya? Ya nanti kesadaran itu harapannya muncul dari kalangan anak-anak muda bahwa yang kita kerjakan ini bukan hanya seremonial, ini betul-betul gerakan-gerakan yang kalau dari muslim itu ini berfahala gitu loh. Ini perintah Tuhan yang kalau kamu kerjakan itu nilainya sama dengan ibadah. Tapi ini lebih luas, jadi ibadah sosial itu nilainya jauh lebih pengaruhnya akan lebih luar biasa daripada kalau hubungan kita dengan Tuhan kan kita dan Tuhan yang tahu.
0: Ya, betul.
1: Tapi kalau kita bisa lebih membuka diri bahwa ada hal-hal yang sama yang bisa kita jadikan pemersatu bangsa. Nah itu ya kenapa tidak gitu loh. Ya ayolah kita mulai sadar, mulai pelajari kalau kita di muslim ya carilah dalil-dalil yang mensupport tentang itu. Pelajari dan pahami kemudian kita amalkan. Karena seberapa pun besar pengetahuan kita, kalau tidak kita implementasikan ya itu akan jadi pengetahuan saja. Ayo kita mulai dari kecil, kita ajak berkolaborasi, kita bersama-sama bergerak. Dari yang mudah yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Itu aja Bang.
0: Baik. Ya, kembali lagi ya bahwa manusia adalah makhluk sosial ya, yang dimana ya kita bersosialisasi itu adalah hal yang utama sebenarnya ya. Bahkan di semua ajaran agama pun tetap sama ya, bahwa menjaga sosialisasi, menjaga hubungan dengan kerabat, saudara, keluarga, bahkan tetangga pun itu hal yang baik sebenarnya. Apalagi ke alam juga seperti itu. Oke. Baik. Kita ke Pak Rois nih kalau sekarang. Pak Rois, bagaimana sih tantangan yang dihadapi ya masyarakat saat ini terkait penyebaran paham intoleransi nih dan atau ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan sendiri. Apakah ada contohnya juga mungkin? Ya.
3: Terima kasih lagi atas pertanyaan. Jadi tantangannya saat ini memang sangat berat. Makanya kita dari tim penjagaan Satgas Wil Papua Barat sering melakukan sosialisasi, koordinasi, silaturahmi baik ke OPD, instansi pemerintahan, BUMN, BUMD. Terkait intoleransi dan radikalisme ini jangan sampai menyebar di lingkungan masyarakat baik di ASN, lingkungan masyarakat, aparatur negara maupun di sekolah-sekolah. Jadi dalam konteks ini juga kita sering mencegah, dalam hal ini sering berkoordinasi dengan pihak kepala sekolah, dengan pihak sekolah, kepala dinas pendidikan, dan dalam pencegahan kita sering lakukan sosialisasi di lingkungan sekolah. Dalam hal ini SMA, SMP. Jadi kita lakukan paparan terkait bahayanya intoleransi dan radikalisme di kalangan pelajar. Karena mengingat juga anak di bawah umur yang masih pelajar ini masih rentan. Jadi mereka masih cari jati dirinya. Jadi mereka gampang dipengaruhi. Jadi cukup berat tantangan buat bangsa Indonesia dalam hal ini untuk mencegah paham-paham ataupun ideologi yang kurang baik ataupun paham tertentu selain dari ideologi Pancasila. Saya memang tantangan cukup berat.
0: Cukup berat ya.
3: Jadi kami dari Densus sendiri, dari Direktorat Pencegahan, kami sudah lakukan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Dalam hal ini ada istilah, kita lebih baik mencegah 1000 kali daripada terjadi 1 kali. Ya mungkin waktu dulu menurut undang-undang nomor 15 tahun 2003, kalau untuk Densus sendiri langsung melakukan penangkapan. Jadi kalau sudah didatangi berarti dilakukan penangkapan. Tapi untuk 2018, undang-undang nomor 5 tahun 2018, jadi dari Densus sendiri penanggulangan penindakan terhadap terorisme. Jadi diamankan, ditangkap, terus diradikalisasi.
0: Begitu.
3: Jadi sekarang sudah ada pencegahan.
0: Ada pencegahan berarti ya.
3: Jadi lebih baik kita mencegah daripada belum terjadi. Jadi memang sangat berat tantangan untuk mencegah. Mencegah paham-paham ideologi yang kurang pas ini, yang paham-paham tertentu, yang di luar dari Pancasila. Sangat berat.
0: Sangat berat pasti. Berarti untuk kalau dari yang dikatakan tadi, berarti memang tantangan terberatnya adalah malah dari generasi penerus ya, di mana harus menanamkan lagi bahwa intoleransi adalah hal yang tidak baik, kemudian juga kalau hal-hal yang ideologi bertentangan dengan kebangsaan juga hal-hal yang kurang baik. Berarti memang dari anak mudanya ya yang harus di ditanamkan sejak dini.
3: Betul sekali Pak, karena begini, intoleransi ini ibaratnya kalau pohon ini dia sebut akarnya. Akar. Kalau ibarat pohon itu akarnya. Intoleransi berarti tidak menghargai pendapat orang lain, tidak menghargai kepercayaan orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain, terus tidak menghargai kebiasaan-kebiasaan yang ada, tidak menghargai adat istiadat. Yang tadi yang kita berbicara agama kan, agama kita kan banyak.
0: Betul.
3: Tapi di sini kan kita Bhinneka Tunggal.
0: Bhinneka Tunggal Ika. Betul.
3: Jadi memang tantangannya sangat berat untuk mencegah paham-paham ataupun ideologi yang kurang pas.
0: Yang kurang
3: di luar dari paham Pancasila. Tapi kami dari Densus 88 Anti Teror Polri tetap kami lakukan yang terbaik. Kita lakukan semaksimal mungkin. Kalau bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan.
0: Lebih baik lebih baik mencegah daripada sudah kejadian gitu ya.
3: Lebih baik mencegah 1000 kali daripada terjadi satu.
0: Terjadi satu kali.
3: Memang tantangan cukup berat, tapi cukup harus kita juga semangat.
0: Harus semangat, betul.
3: Jangan kita patah semangat. Jadi begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Ibtu Rais ya. Dan kita kembali ke Pak Chandra nih sekarang. Pak Chandra, bagaimana sih generasi muda ini dapat menjadi agen ya, agen perdamaian dan menjaga toleransi antar umat beragama sendiri dari pandangan Pak Chandra?
4: Iya, saya dari Pak Rois tadi memang sangat setuju. Memang justru tantangannya itu ada di pemuda. Jadi gimana ya, pemuda ini gampang banget terbawa isu-isu
0: ya kan,
4: apalagi di media sosial.
0: Nah, betul.
4: Sebenarnya kalau kita nih generasi muda mau membaca, mau bersosialisasi dengan antar umat beragama, lebih sering berinteraksi ke luar, berkolaborasi dengan teman-teman sekitar antar agama, saya kira pasti akan baik-baik saja. Yang jadi masalah gini, pemuda ini sekarang lebih sering di media sosial gitu. Jadi interaksinya dengan HP doang. Jadi di media sosial kan sangat banyak itu yang menyebarkan isu-isu SARA. Jadi generasi muda ini gampang banget terpancing.
0: Gampang terpancing.
4: Apalagi apa generasi muda sekarang itu kayak malas membaca.
0: Okay.
4: Jadi misalnya ada penggalan apa? Berita yang nggak utuh,
0: tiba-tiba dia udah percaya.
4: Komen, okay. Menyebarkan ujaran kebencian. Nah, itu yang jadi kalau dari saya sih sebenarnya kita harus sering-sering lah berinteraksi dengan teman-teman. Kita harus paham juga dari sudut pandang mereka, dari antar umat beragama, gimana sih
0: perspektif mereka melihat
4: toleransi itu seperti apa. Jangan kita hanya terpaku pada pandangan kita saja, kita juga harus membuka dari sudut pandang umat lain,
0: umat lain juga.
4: Jadi pasti toleransi terjaga kalau kita sering berinteraksi, berkolaborasi. Jangan hanya dikit-dikit lihat HP, lihat berita, terus tiba-tiba kesulut ikut komen. Karena kita nggak tahu nih, beritanya benar apa enggak. Kita nggak tahu sumbernya valid atau tidak.
0: Iya, betul.
4: Itu yang kita ini. Jadi untuk generasi muda, ayo belajar membaca.
0: Iya, betul.
4: Belajar membaca secara utuh ya kan.
0: Secara utuh ya.
4: Kemarin ada kejadian kan. Kita
0: harus secara
4: utuh. Jangan sampai yang penggal-penggal. Jangan gampang tersulut emosi.
0: Iya.
4: Harus kita harus lebih banyak berinteraksi kepada sesama. Jangan hanya media sosial. Itu sih dari saya.
0: Oke, baik. Berarti intinya adalah cobalah untuk mulai bersosialisasi dan berinteraksi ya dengan sama antar umat, kemudian juga supaya tahu nih bahwa toleransi ini juga dari setiap orang itu juga berbeda. Maksudnya kita bisa tahu nih pandangan orang lain seperti apa, kemudian juga kita bisa tahu juga bahwa informasi-informasi yang benar itu seperti apa, seperti itu Bapak ya. Oke. Nah, kalau kita membahas soal sosial media juga nih, apakah media sosial ini menjadi apakah media sosial saat ini lebih banyak membawa manfaat atau justru malah seperti yang tadi, malah menjadikan tantangan dalam menjaga persatuan sendiri? Mungkin siapa yang mau menjawab?
3: Baik, saya rasa media sosial ini memang ada baik, ada buruknya.
0: Ada baik, ada buruknya ya, betul.
3: Tergantung pemakainya, penggunanya. Jadi begini beliau. Jadi pada tahun 2025, bulan November, tanggal 17 November 2025, dari Densus sendiri telah melakukan penangkapan sebanyak 110 anak di bawah umur di 23 provinsi. Jadi mereka ini diamankan, ditangkap. Mereka masuk di paham radikalisme melalui game online. Jadi awal mulanya diamankanlah dua anak. Setelah diamankan, diinvestigasi, diinterogasi, dicek HP-nya, dia masuk di grup. Grup-grup terlarang, grup-grup ekstremisme, grup radikal. Jadi di dalam grup ada sekian ratus anak. Jadi dari sekian ratus anak itu diamankan.
0: Diamankan semua.
3: Iya. Okay. Jadi awal mulanya itu game online dari
0: game
3: medsos.
0: Online justru ya.
3: Jadi kok bisa mereka bisa masuk di dalam game online, media sosial ini game online. Jadi mereka diajak komunikasi.
0: Oke.
3: Di dalam game online diajak komunikasi, setelah diajak komunikasi baik, lancar diajak komunikasi, setelah itu dimasukkan di grup WA maupun Telegram.
0: Oke, baik.
3: Nah, setelah dimasukkan grup WA maupun Telegram, setelah itu didoktrin.
0: Waduh, oke, baik. Ngeri ya ternyata.
3: Didoktrin itu dengan cara dikirimin video-video. Video tentang pembunuhan, terbiasa melihat darah, memukul. Jadi seakan-akan anak-anak ini yang melihat video tersebut di, yang tergabung dalam grup kekerasan itu seakan-akan terbiasa normal melihat suatu tindak pidana kejahatan. Jadi suatu saat mereka, contohnya contoh kecil, pada saat mereka dibully di sekolah, apalagi dia sudah belajar dari grup WA ataupun Telegram, pasti kalau dia sering dibully sekolah, dia pasti akan celakai teman-teman yang ada di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi untuk media sosial ini ada baik dan buruknya, tergantung penggunanya.
0: Dan penggunanya, betul. Ya, okay.
3: Jadi seperti itu.
0: Baik.
3: Jadi,
0: wah, berarti emang agak ngeri berarti Pak ya. Dari sosial media, dari game malah ya.
3: Kami dari Densus 88 Anti Teror Polri, dari pencegahan sering kita lakukan sosialisasi di sekolah-sekolah SMP maupun SMA. Ya, terkait paham intoleransi radikalisme di kalangan pelajar, contohnya kasus bully. Jadi dari beberapa kejadian yang ada di Indonesia ini, pertama SMA 72, terus SMPN 4 Kutai Barat, Kalimantan, yang terakhir di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, semua akibat dari korban bully.
0: Oke, baik.
3: Jadi seperti itu. Jadi korban bully di sekolah. Jadi sering kita lakukan sosialisasi. Memang ada penekanan dan perintah langsung dari Pak Gadensus untuk kita sosialisasi, kita gencarkan. Jadi sering kita lakukan, mungkin yang ada di Manokwari, Pravi, seluruh kepala sekolah mungkin kita kenal. Kepala sekolah baik maupun guru.
0: Karena sering untuk melakukan sosialisasi ya. Itu tadi ya. Oke.
3: Jadi setelah kita lakukan sosialisasi, jelang satu bulan kita datangi lagi kembali sekolah tersebut. Kita mengingatkan kepala sekolah. Dari kepala sekolah pada saat sidang dewan guru ataupun rapat dewan guru, mengingatkan wali kelasnya lagi. Jangan lupa tentang pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah. Terus jangan saling bully sesama teman di lingkungan sekolah. Itu yang sangat penting. Jadi media sosial ini ada baik dan buruknya, ada tergantung ya, penggunanya. Yang bijak dalam bermedsos.
0: Baik. Berarti emang inilah pentingnya, apa namanya, istilahnya itu pengawasan orang tua kali ya.
3: Iya, betul.
0: Meskipun anak-anak ya SD SMP sudah diberikan HP ataupun gadget ya, tetap harus diawasi ya. Bahkan ketika main gamenya sama siapa, kemudian ngobrolnya bagaimana, apakah ada hal-hal yang sarah atau gimana, itu perlu untuk ditegur juga ya, supaya kalau hal-hal yang seperti itu dicegah dari awal, kan nggak akan kejadian seperti tadi yang masuk ke grup tadi ya. Wah, ngeri juga ternyata.
3: Jadi begini beliau, saat ini kan orang tua berpikirnya ini sepunya anak pendiam. Dia tidak nakal, dia di rumah terus, tidak tahu kalau anaknya sudah dimasukin atau didoktrin paham radikalisme, kekerasan di grup tertentu. Nah itu, begini tiba-tiba didatangi polisi, kaget dong, Pak, kenapa?
0: Kenapa polisi tiba-tiba ke rumah?
3: Ya ibu tolong, Pak ibu tolong anaknya dihadirkan di depan, kita cek HP-nya. Ternyata dalam HP tersebut ya, dia tergabung di grup-grup yang kurang bagus, grup radikalisme, grup terorisme. Jadi di dalam grup itu dikirimin video-video yang kurang pas untuk anak kecil. Jadi itu, seperti itu.
0: Itu yang ngirim emang orang dewasanya atau mungkin sama sesama teman-temannya atau bagaimana?
3: Itu dari ini, Pak, dari pusat sepertinya, dari jaringan. Link dikirim link seperti itu. Jadi bahayanya itu pada saat mereka dikirim link, mereka langsung klik.
0: Iya.
3: Tidak tahu kalau di link tersebut itu ada
0: hal-hal yang
3: ada hal-hal yang tidak baik.
0: Ya, tidak baik malah.
3: Jadi mereka sering lihat, belajar, dilihat terus dikirim video-video, video-video kekerasan. Jadi seakan-akan kekerasan buat mereka itu sudah biasa. Seperti itu.
0: Wah, ngeri juga kalau begitu.
3: Yang pernah kita sentuh, Pak, yang pernah kita sentuh kita amankan. Itu orang tuanya sendiri tuh dipukul.
0: Astaga.
3: Orang tuanya sendiri dipukul sebanyak 2 kali. Kan kasihan. Ternyata korban dari game online itu dia masuk di grup tertentu, grup ekstremisme yang kurang pas dan tidak bagus.
0: Iya.
3: Jadi kalau dia dikasih tahu orang tuanya itu melawan.
0: Melawan pula.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Sudah selesai bicara jawabannya seperti itu.
0: Aduh. Oke.
3: Dan yang orang tua yang kita orang tuanya ini ucapkan terima kasih kepada kita. Dia bilang, Pak, terima kasih banyak. Kalau Bapak tidak datang, kami juga tidak tahu kita punya anak ini sampai seperti ini. Pantas karakternya, sifatnya mulai dari SMP kelas 1, kelas 2 ini kok berbeda. Jauh sekali, dia jadi penyendiri. Kalau ditemuin orang dia menghindar, dia sering sensitif terhadap orang lain, terhadap teman-temannya itu. Bahkan orang tuanya dipukul 2 kali. Ini contoh kecil dari korban grup-grup yang tidak pas.
0: Iya, betul.
3: Di medsos. Jadi selain di sekolah kan paling 8 jam. Itu pun juga dibatasi sekarang dari pihak sekolah. Masuk HP diamankan, pulang nanti dikasih untuk menghubungi kedua orang tuanya ataupun sanak keluarganya untuk menjemput. Sisa waktunya itu lebih banyak di rumah. Jadi pengawasan orang tuanya harus diperketat. Harus bisa membatasi anaknya dalam penggunaan HP bermedsos. Jadi 1 minggu sekali, 2 minggu sekali dicek di HP anak tersebut apakah ada grup-grup baru yang masuk. Kalau memang ada grup baru ditanya, grup apa ini? Kalau tidak ini, keluarkan. keluar dari grup. Jadi untuk salah satunya menghindari ataupun mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi penjagaan dari dini itu sangat penting.
0: Sangat penting. Oke, okay, baik. Wah.
3: Jadi bahannya medsos ada baik dan buruknya.
0: Ada baik dan buruknya, betul.
3: Dalam hal ini kita harus bijak bermedia sosial. Itu saja.
0: Oke, okay, baik. Nah, kita kembali ke Pak Toto nih. Tadi sudah banyak bahas soal media sosial, Pak ya. Nah, Pak Toto, kita mau tanya nih. Di Papua Barat ini dikenal sebagai memiliki kekayaan alam ya, yang luar biasa banget, kayak hijau-hijau gini kan di Papua Barat. Nah, menurut Bapak nih, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga ekosistem alam itu sendiri saat ini ya?
1: Saat ini tantangannya itu memang banyak, dan kita harus mulai dari yang kecil. Kita ini kan tidak sadar kita tinggal di surga ini.
0: Wah, betul. Sepakat.
1: Enggak sadar. Sekali. Orang selalu berstatement bahwa surga kecil yang jatuh di bumi ini ya di Papua, tanah Papua ini.
0: Iya.
1: Tapi kebanyakan kita enggak sadar kalau kita sudah tinggal di surga. Nah, kalau kita bicara sejarah lagi kan gitu. Nabi Adam dan Ibu Hawa keluar dari surga kan karena tidak menjaga surga. Nah, jangan sampai kita dikeluarkan dari surga. Kita tidak menjaga.
0: Udah keluar lagi.
1: Itu intermezzo ya. Tantangan terbesarnya sebenarnya dari kepedulian aja. Dari kepedulian. Okay. Terus kemudian ya saling menjaga, saling mengingatkan. Terus kemudian kita ini kadang-kadang malas mengerjakan sesuatu kalau terlihat sifatnya itu kecil, padahal itu nggak boleh. Makanya komunitas pecinta alam dan kemanusiaan Papua Barat ini lahir. Saat itu tujuan utamanya adalah menjadi motor penggerak, menjadi kolaborator dari teman-teman komunitas pecinta alam, dari organisasi-organisasi masyarakat yang mau bergabung. Ayo kita kerjakan bersama-sama, tapi bukan hadir sebagai apa ya, hero itu tidak. Itu untuk kita saling memotivasi aja. Jadi setelah pergerakan ini, masing-masing komunitas itu bisa mengerjakan di komunitasnya masing-masing. Kami ingat betul, dari dulu kita sering kolaborasinya itu bersih-bersih pantai, bersih-bersih lingkungan, tanam-tanam pohon. Nah, sekarang kita sudah mulai menginjak ke ekosistem. Bahkan tantangannya itu justru dari kawan-kawan kita sendiri, dari masyarakat kita sendiri. Kadang-kadang gini, mereka hanya semangat dengan ide dan gagasan yang dikeluarkan dari komunitasnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi motivasi untuk kolaborasi itu kurang. Jadi bahkan kami ingat dulu Bang Chan ya, saat nanam pohon itu, kenapa ditanam nanti ditebang juga, tanam nanti nggak hidup juga. Bodoh amat, kita tanam aja. Buktinya ada yang hidup, ada sedikit yang mungkin di apa dah. Dulu kami ingat almarhum Abang Victor Mai itu juga melakukan hal yang sama di Wirsi, itu tanam mangrove sebenarnya hidup. Kami juga melakukan penanaman di situ sedikit hidup. Tapi kami lebih tertarik ketika kami menanam di satu tempat yang dapat support dari masyarakat sekitar, dari aparat kampung dan semuanya. Jadi di satu tempat itu kalau kita menanam 100%, yang tumbuh itu bisa 120%.
0: Oke.
1: Okay. Itu karena di habitatnya sendiri dan ada apa? Ada cara alam untuk menyembuhkan dirinya sendiri.
0: Iya.
1: Nah, makanya dari 2021 kita tanam, sekarang udah tinggi-tinggi. 2001, 2002, 2003 kita tanam-tanam, 2004. Nah, karena itu hutan sudah padat, kami tadi melakukan upaya-upaya kolaborasi.

0: kumpul, kita kumpulkan, kita beli, baru kita lepas di sana. Okay. Nah, setelah kita lepas ya masyarakat yang nanti kedepannya mengelola, menjaga. Terserah. Iya. Kita tidak berharap itu 100% hidup juga enggak. Mm-hmm. Tapi kan dari sebagian kecil, misalkan 1000 ekor, hidup 20 ekor pun kami sudah bersyukur.
1: Bersyukur, iya, betul.
0: Terus ini kaitannya lagi, kenapa sekarang kami membuka open kolaborasinya secara besar-besaran? Mm-hmm. Nah, kami puji Tuhan dapat support dari pemangku ulayat di sana, dari aparat kampung, bahwa setelah kita lepas itu ada aturansasi yang nanti di sana diberlakukan. Jadi makanya itu kami semangat dan melanjutkan ini. Harapan kami itu 5 tahun kita akan merilis itu terus. Berhasil atau tidak berhasil ya, itu urusan tetap, nanti. Iya. Tapi dengan bergabungnya teman-teman akademisi di tahun ini, berharapnya itu nanti akan menjadi sebuah kajian, sebuah sebuah catatan yang memang bisa terukur gitu loh, tingkat keberhasilannya berapa persen. Kalau kami dari relawan tidak punya kapasitas sampai di kajian-kajian segala macam ya. Kami lepas-lepas aja sebagai ibadah sosial kita. Iya. Nah, tantangannya adalah ya yuklah kita saling mendukung ketika ada kolaborasi gerakan sosial, gerakan bersih-bersih, ya peduli. Kalau bisa hadir. Kalau tidak bisa hadir dan membantu minimal, ya tidak usah mencemooh. Agar tidak tidak menurunkan semangatnya teman-teman yang ingin bergerak untuk lingkungan. Betul. Itu aja sih dari kami.
2: Betul, ya.
1: Oke, itu memang jadi mungkin salah satu ini juga ya, salah satu wadah ya untuk anak muda juga yang mungkin tadi kayak terkecanduan hotel padia, bisa ikut terjun, kemudian bersosialisasi juga ya, berinteraksi dengan orang masyarakat luas.
0: Baik, Mas Pak. Ya, ini memang gini, kami memang sederhana dari kami komunitas pecinta alam atau teman-teman yang terakhir intens bergerak itu pemuda lintas agama. Kami memang kegiatan kami itu bukan semata-mata tujuannya untuk lingkungan atau apa, tapi kami memang ingin menciptakan ruang-ruang terbuka publik untuk bertemunya teman-teman pemuda lintas agama, lintas suku, lintas usia di sana. Jadi pemuda lintas agama itu bang, membuat sesuatu itu tidak berbicara tentang agama. Ya udah kita kumpul aja ngopi rame-rame, bikin kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat ya sudah. Jadi dengan kita ketemu, saling sapa gitu kan enak tuh.
1: Iya.
0: Nah intinya kan kalau di Papua ini sebenarnya ya kita ini orangnya baik-baik. Cuman kadang-kadang kan karena kita belum kenal, terus kita menstigma, nah itu yang bahaya sekali tuh. Betul. Nah ini stigma, wah itu jangan berteman dengan dia nanti begini-begini. Nah ini yang harus kita hindari dengan lebih sering kita berinteraksi nyata daripada interaksi sosial yang tadi seperti Bang Chan sampaikan itu. Ya gitu aja Bang.
1: Oke, baik. Wah keren nih. Ya apapun kegiatannya kita harus dukung ya, minimal ya kita dukung lah, support, entah itu support dari semangat atau kalau nggak mau ikut ya minimal nggak usah mencemooh ya, nggak usah ngedownkan semangat dari teman-teman nih.
0: Nah, itu.
1: Kayak gitu. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan bersama ya. Bagaimana sih membangun kesadaran bahwa menjaga alam itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah aja nih, tapi juga tanggung jawab dari seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di satu daerah tersebut.
0: Saya lagi
3: yang di lingkungan.
0: Ini jujur aja teman-teman, saya juga baru sadar. Kadang-kadang kita hidup ini segala sesuatu yang kita bisa nikmati tanpa harus berpikir itu kita nggak sadar itu dari mana. Manusia bernafas itu nggak perlu berpikir loh, toh. Tapi ingat, ketika alam ini tidak menyajikan yang segar, kita juga tersiksa. Di Manokwari khususnya beberapa bulan lalu di Arfai kan ada insiden itu. Kalau kita nggak jaga, ya itulah hasilnya, gitu. Ya kan? Nih, itu hasilnya. Nggak nyaman orang-orang yang di RFI, di perkantoran segala macam, nggak nyaman. Tapi ketika kita mampu menjaga, mampu peduli dari lingkungan kita sendiri. Kita ingat bang, dulu 2017 itu teman-teman rame-rame berdiskusi tentang perda sampah di Manokwari. Nah kami sebenarnya hadir di sana, kan waktu itu brandnya Manokwari nol sampah. Nol sampah kan seolah-olah yang tidak ikut diskusi dan itu nol sampah itu Manokwari bebas dari sampah. Enggak, di setiap kota, setiap ada manusia di situ. Kalau makhluk yang lain itu enggak, manusia di situ pasti ada sampah. Nah, nol sampah itu maksudnya kita berusaha menjaga dari titik nol, dari dirimu sendiri, dari lingkunganmu, dari rumah tangga itu ketika bisa diperlakukan dengan baik, maka itu enggak akan menjadi mencemari yang sedemikian rupa. Contohnya gini, ya kita pernah bukan ya riset kecil-kecilan aja.

0: berapa kali di Manokwari yang masuk di dalam kota ini nggak layak semua,
1: tuh. Okay.
0: Padahal kalau kita lihat, ya kalau kita lihat media sosial lah, saya belum pernah ke luar negeri soalnya. Nah, okay. Ketika di Jepang ada kali-kali bagus yang ini,
1: yeah.
0: Itu kita senang. Tapi sebenarnya di beberapa tempat di daerah lain juga ada sih mulai kesadaran membangun. Nah di Manokwari coba kalau air-air yang masuk di ini kita ada beberapa kali itu kalau terlihat jernih kan. Enak gitu kan.
1: Ya,
0: ya masih ada sih sebenarnya beberapa kali besar yang terlihat jernih tapi di pinggiran kota sana. Tapi kalau yang masuk ke kota, yang masuk ke Teluk Sawah itu Bang. Ya kita berdiri di sampingnya enggak nyaman. Nah itu. Jadi hal-hal yang erat kaitannya dengan kehidupan kita, dengan kesehatan kita, kalau kita tidak jaga, tidak peduli ya. Ya itu sudah nanti akan datang lagi ke diri kita.
1: Ya, okay.
0: Mari kita jaga. Pertama ya perlakukanlah apa namanya lingkungan sekitarmu dengan baik dan benar, sesuai dengan yang telah kita pelajari dari SD, SMP, SMA, kuliah. Semua mengajarkan satu hal untuk menjaga lingkungan. Tapi pada kenyataannya setelah kita lulus dan terlepas itu, praktek kehidupan kita kadang-kadang tidak seperti itu. Ayo mulailah sadar. Kami bukan superhero dan kami mungkin juga tidak melakukan hal seperti itu. Tapi minimal lah.
1: Yeah.
0: Minimal. Sekecil apapun kerjakan yang bisa dilakukan itu, Bang.
1: Oke, baik. Berarti memang ya dari kesadaran diri sendiri tentunya ya untuk menjaga alam, minimal menjaga lingkungan sekitar kita sendiri aja gitu. Baik. Nah, kita ke Pak Chandra nih dari tadi. Nah, Pak Chandra, dalam ajaran Buddha nih dikenal nilai kasih sayang ya terhadap semua makhluk hidup, betul enggak ya? Nah, bagaimana sih nilai ini diterapkan dalam menjaga lingkungan sendiri? Apakah memang dilihat dari lingkungan Manokwari sendiri juga sudah melakukan hal itu juga atau bagaimana nih? Kalau menurut pandangan Pak Chandra?
2: Menurut pandangan kami memang menjaga di Buddhisme ya. Jadi kasih sayang kita tuh universal. Di sila pertama kita itu kita dikatakan jangan membunuh. Nah, okay. Jangan membunuh ini bukan cuma membunuh makhluk hidup. Maksudnya kayak hewan begitu.
1: Yeah.
2: Kita juga harus menjaga lingkungan. Memang tumbuhan kita tidak katakan makhluk hidup, tapi di tumbuhan itu makhluk hidup lain bergantung.
1: Oh,
2: jadi
1: yeah.
2: Kita harus sama-sama saling menjaga. Setuju tadi yang dikatakan Mas Toto bahwa iman kita itu ada dua. Yang satu kita beribadah di tempat-tempat rumah ibadah, cara kita berdoa. Yang satu, kita harus iman kepada di luar, kepada alam, kepada lingkungan, kepada sesama kita. Kalau dilihat kita persentase kita di rumah ibadah berapa persen sih lamanya? Kan tidak. Kita lebih sering di luar.
1: Di luar, betul.
2: Jadi persentase kita harus lebih banyak lah iman kepada keluar, kepada teman, kepada lingkungan. Kita harus saling menjaga. Jadi gak serta-merta kita iman itu kita hanya duduk di tempat ibadah, berdoa, minta-minta. Berdoa. Kita juga harus nyata menjaga semua, semoga semuanya berkondisi dengan baik. Jadi semua kita hidup nyaman. Kita ini harus, kita memang harus sadar bahwa menjaga lingkungan itu bukan tugas pemerintah, tugas aktivis saja. Kita itu menghirup udara yang sama loh dari alam. Nggak hanya pemerintah saja yang menghirup udara, bukan aktivis lingkungan saja yang menghirup udara. Kita juga sama hidup. Jadi
1: semua.
2: Kita harus sadar kita ini sama-sama hidup, jadi harus saling menjaga.
1: Oke, okay. Gitu. Berarti memang selama kita masih butuh alam, kita juga harus menjaganya ya. Begitulah. Oke, okay, baik. Nah, terakhir nih, mungkin pesan yang ingin disampaikan nih kepada generasi muda agar tetap menjaga iman, toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mungkin dari Pak Chandra terlebih dahulu.
2: Kan lah, saya
0: lagi.
1: Kita. Oke.
0: Setua. Pesan kepada
3: ini masih ya. Masih awet muda.
0: Baik, pesannya ya. Kami di Pemuda Lintas Agama ya, kami juga, saya dengan Bang Chandra dan beberapa kawan itu, di sana itu ada moto namanya aktif, progresif, bermanfaat. Pesannya ya jadi pemuda harus aktif lah, hadir. Jangan hanya duduk berdiskusi di dalam ruangan saja. Jangan hanya berdiskusi di ruang-ruang media sosial saja. Mari kita hadir di lapangan, memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat. Karena itu juga bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab generasi muda. Jadi ingat ya kan, anak-anak muda ini kan ideologinya masih tinggi sekali nih, ya toh. Nah, jadi disitulah manfaatkanlah energi itu untuk hal-hal yang baik lah. Karena teman-teman kadang-kadang gini, sama seperti Bang Chen sampaikan tadi, kita ini seperti puzzle yang masih terpisah. Dan kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa kita akan terbentuk menjadi indah kalau kita itu bersatu, bersama, berkolaborasi. Jadi makanya yang kami sering ajak teman-teman pemuda untuk duduk bersama, sekedar ngopi, berkegiatan itu untuk menyatukan puzzle-puzzle ini. Nah, termasuk kemarin ya, terima kasih, kami untuk saat ini kami lagi mencoba bagaimana teman-teman organisasi-organisasi kepemudaan ini, bukan kita bukan mengambil perannya KNPI, tidak ya, tapi kami berupaya membuka ruang-ruang publik, ruang-ruang interaksi untuk teman-teman ini, kita untuk berkarya. Okay. Entah itu kita membantu orang-orang tua kita, seperti kemarin waktu ada kegiatan yang diselenggarakan teman-teman Buddhis, Kopi Toleransi yang mengundang apa namanya tokoh-tokoh nasional. Nah, kami ajak teman-teman apa namanya apa organisasi-organisasi kemudahan terlibat langsung di dalamnya, dan ternyata ya di situ kita berinteraksi asik sekali. Ke depan kita akan lebih support itu, dan harapannya teman-teman seperti KNPI, terus teman-teman organisasi-organisasi masyarakat yang memiliki apa namanya sumber daya untuk bisa mensupport itu, ayolah mulai bergerak, fasilitasi teman-teman muda ini untuk lebih bisa mengeksplor apa namanya bakat-bakat mereka dan bisa berdampak langsung ke masyarakat. Itu pesannya. Terus yang kedua, anak muda jangan nyinyir, jangan menye-menye lah. Ayo, aksi, bergerak lah. Stop, yeah. Jangan menye-menye. Itu aja, Bang.
1: Oke, okay, baik. Stop, jangan menye-menye ya. Ayo bergerak. Oke, okay, baik. Nah, itu tadi Pak Toto nih. Mungkin dari siapa dulu nih?
2: Ya, senior duluan.
1: Oh, senior duluan. Oke, okay, Pak. Baik, silahkan.
3: Mungkin dari pertanyaan terakhir tadi, mungkin apa beli tadi?
1: Harapan dan pesan. Mungkin.
3: Jadi harapan dan pesan kepada masyarakat agar waspada terhadap paham-paham yang dapat memecah persatuan. Jadi buat masyarakat untuk mencegah paham-paham yang ataupun ideologi yang tidak pas, kita tetap solusinya satu, toleransi. Yang kita gencar-gencarkan sekarang toleransi. Saya rasa kalau kita sudah toleransi yang sangat baik, cukup tinggi, saya rasa untuk paham-paham yang tidak bagus susah untuk masuk dalam diri manusia. Jadi itu intinya, kuncinya toleransi. Kita harus tetap jaga. Makanya dari Bang Chandra mengadakan Kopi Toleransi itu sangat bagus sekali. Itu menandakan bahwa toleransi di Manokwari, khususnya Papua Barat, cukup tinggi
1: sudah ya, bergerak,
3: karena di situ terlihat semua dari suku-suku datang, terus tokoh-tokoh agama, tokoh adat, mereka kumpul semua jadi satu. Nah, itu karena mereka tahu Papua Barat ini toleransi cukup tinggi dan tidak mudah dimasuki ataupun dimasuki paham-paham yang tidak baik, selain dari paham Pancasila.
1: Wah, keren nih. Berarti memang
3: toleransi ya? Itu kunci utama.
1: Kunci utama ya. Toleransi,
3: okay. Dari semua intoleransi, radikalisme, apabila orang tersebut toleransinya baik, bagus, saya rasa paham-paham yang kurang pas tidak akan bisa masuk dan tidak akan bisa mempengaruhi. Itu saja pesan kami. Toleransi tetap dijaga, karena dari toleransi bisa menangkal yang nama intoleransi, radikalisme, dan teror. Seperti itu.
1: Baik.
3: Toleransi kuncinya.
1: Kuncinya adalah toleransi. Oke, baik. Nah, terakhir nih dari Pak Chandra. Silakan.
2: Untuk pesan untuk pemuda ya. Generasi muda.
1: Betul.
2: Pesan saya, yuk kita mulai aktif, bukan hanya di media sosial, tapi aktif juga di gerakan-gerakan sosial seperti berkolaborasi, berinteraksi sosial dengan antar antar umat beragama, antar lintas agama, situ kita pasti mendapatkan manfaat. Setidaknya kita punya sudut pandang itu lebih terbuka lebar lah.
1: Okay.
2: Dari tidak hanya kita hanya memahami apa yang kita pahami saja, tapi kita juga bisa menemukan berbagai pandangan-pandangan dari luar.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita tidak, jadi kita bisa fleksibel, bisa menerima dan bisa bertoleransi. Jangan hanya aktif di media sosial, yang aktif hanya jempolnya. Dan juga harus aktif di kehidupan nyata.
1: Kehidupan nyata juga.
2: Kita hidup itu nyata, bukan di dalam media sosial.
1: Mm-hmm.
2: Kita harus selalu menyeimbangkan.
1: Oke, oke, baik, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kegiatan kolaborasi dalam waktu dekat ini kira-kira apa sih? Dan kapan nih? Kalau boleh tahu.
0: Dalam waktu dekat kita akan berkolaborasi dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
1: Kesaktian Pancasila.
0: Itu kita akan melestarikan pembibitan kepiting,
3: penebaran.
0: Ya. Penebaran indukan kepiting di salah satu hutan mangrove yang ada di Manokwari. Kami sudah siapkan 250 kilo. Yang kemarin, ini sebenarnya momentum aja yang dalam waktu dekat nanti hari Minggu. Tapi kami perlu tekankan kembali bahwa kegiatan itu kenapa di hari Minggu. Sebenarnya esensinya itu juga kegiatan ibadah yang dilakukan oleh teman-teman.
1: Okay.
0: Nah, teman-teman Budi sendiri sebenarnya melakukan sembahyangnya itu juga hari Minggu.
1: Hari Minggu juga.
0: Nah, kemarin kan sempat ada sedikit narasi yang mungkin perlu kami luruskan. Kenapa sih tidak merubah di hari lain?
1: Yeah.
0: Nah, ini memang kami sampaikan. Ini tersiratnya yang tersuratnya memang hari Minggu kita idealnya menghormati kota Injil Manokwari. Kami paham itu. Tapi memang hasil diskusi kami bahwa kegiatan ini bukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan iman, tidak ada kaitannya dengan perintah agama. Makanya kami ya enggak apa-apa Minggu, tapi waktunya itu sore. Jadi teman-teman kalau harapannya gini, nanti yang akan terbangun itu bahwa kami kalau di Muslim itu sudah ada gerakan namanya Jumat Berkah. Nah, habis sembahyang biasanya ada yang bersedekah, kue, makanan segala macam, itu Jumat Berkah menjadi rangkaian dari ibadah. Kita bersedekah di hari yang spesial itu akan mendapatkan lipatan pahala yang berlipat ganda juga. Nah, kami berharap ya ini nyambung atau tidak, karena kami tidak tahu ayatnya bahwa kita melakukan kegiatan di hari Minggu itu juga bagian dari ibadah. Yang memang perintah Tuhan secara langsung untuk merawat alam dan lingkungan ini ada, masing-masing agama memerintahkan itu. Terus Bang, yang tidak kalah penting lagi sebenarnya ya kita juga mengatur waktunya itu sedemikian rupa, sebenarnya sudah berkoordinasi dengan teman-teman bahwa tidak kita lakukan di jam-jam ibadah. Jadi memang mungkin ada jadwal ibadah sore, tapi ya kami tahu tempat dan situasinya, kami menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan yang kami melakukan aksi-aksi sosial tersebut. Jadi itu mungkin ya yang kita ini dalam waktu dekat itu, tapi jangan ini, karena kami tidak pernah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kami dalam bentuk spanduk-spanduk yang terpampang di jalanan, tidak. Karena kami tidak mampu untuk melakukan itu karena tidak ada sumber dana.
1: Okay,
0: dana ya, bukan daya, tidak ada sumber dana. Karena sayang Bang, kalau kita bikin spanduk itu nilainya bisa puluhan kilo kepiting. Nah, makanya publikasi kami hanya memanfaatkan ruang-ruang digital. Jadi tadi bicara juga tentang media sosial, ini penting atau tidak penting, bagi kami juga ada pentingnya. Jadi kalau mau bergabung dengan gerakan-gerakan kolaborasi yang dibikin sama komunitas dan teman-teman ini, silahkan dipantau aja di media sosial. Biasanya kita umumkan seminggu sebelum hari H. Terus kemudian untuk teman-teman yang berkolaborasi, nah biasanya kami pasang juga identitas-identitas mereka, logo-logonya kita pasang di gerakan bersama. Jadi gerakannya ini bukan punya satu orang, tapi menjadi gerakan bersama. Walaupun leadernya nanti berganti-ganti. Saat ini leadernya adalah umat Buddhis Papua Barat, melalui Vihara Buddha Prabha Rendani, Leo yang menjadi leader. Nah, kami menjadi supporter ini, jadi tim support,
1: kolaborator ya.
0: Kolaborator yang memang kita bersama-sama mensukseskan kegiatan tersebut.
1: Oh,
0: gitu, Bang. Ingat ya, tanggal 27 September jam 3 pagi jam 3 sore maksudnya enggak mungkin
3: biar tidak mengantuk.
0: Iya,
3: jadi kita humor sedikit.
0: Ibadah subuh lah ya. Jam 3 sore itu kita berkumpul di Balai Kampung Wamesa depan Polda ya, depan Rumah Sakit Bayangkara, okay. Polda Papua Barat. Dan nanti kita kumpul di sana, kemudian nanti ada pesan-pesan, ada doa bersama. Terus kemudian kita lepaskan kepiting di hutan itu. Nah, okay. Yang mau tangkap silakan tangkap. Nanti berhubungan dengan adat. Sekarang iya, kami berani membuka bang tempatnya. Kalau dulu kami memang gerakan ini. Nah itu sekarang. Oh, ingat okay. Teman-teman yang mau berkolaborasi silakan. Ada ada broadcast yang dikirim ya bang Chan dari Buddha dan dari kami komunitas pencinta alam. Nah itu sama. Okay. Itu satu kegiatan tapi memang ya ajakan kolaborasinya itu memang dibikin dari dua organisasi ini agar mempermudah berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Manokwari. Ya.
1: Oke, gitu, baik. Nah, tadi untuk sosial medianya di mana Pak untuk sosialisasi tadi?
0: Sosial medianya ada di Kompak Papua Barat, ada di FKUB Papua Barat, ada di Vihara
2: Buddha Prabha Manokwari.
0: Iya, Vihara Buddha Prabha Manokwari. Dan biasanya kami di broadcast di beberapa grup. Walaupun teman-teman diam-diam nih.
1: Oke.
0: Nah, ini kolaborasi ini kawan-kawan kami tidak meminta apapun sebenarnya supportnya. Tapi kepedulian itu tetap kami terima. Hadir sebagai relawan bisa. Kalau mau memberikan sumbangsih, berdonasi, patungan, beli bibit kepiting bisa. Tidak pun nggak apa-apa. Intinya bang, ketika kami membangun kolaborasi niatnya itu sama. Kita ingin berupaya merawat alam, merawat lingkungan, dan yang kami lakukan kali ini sebenarnya gini, untuk memotivasi masyarakat di kampung itu sendiri. Jadi mereka sudah bertahun-tahun itu merawat mangrove itu.
1: Okay.
0: Ekosistemnya masih bagus bang, di sana masih dijumpai banyak bia itu kerang ya,
2: kerang.
0: Bia kodok, okay. Beberapa jenis kerang-kerang yang bisa dikonsumsi itu masih banyak. Nah, terus kenapa kepiting? Karena orang-orang tua di sana menuturkan dulunya di hutan ini ada kepiting, tapi sekarang sudah tidak ada. Makanya kami dari anak-anak muda ingin mengembalikan ekosistem itu supaya ke depan bisa membawa manfaat secara langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin termotivasi, semakin semangat untuk menjaga alam sekitarnya. Betul bang.
1: Oke, okay. Wah keren nih, baik. Terima kasih banyak Pak Toto, Pak. Selamat. Sama Pak Rois, kemudian juga Pak Chandra. Dan gak kerasa nih teman-teman sudah hampir 1 jam nih Pak ya, kita bersama nih ternyata. Ngobrol-ngobrolnya asik banget tadi, dan banyak banget ilmu-ilmu yang udah dibagikan ya ternyata ya. Dan buat teman-teman, menjaga ideologi dan merawat ekosistem sebagai wujud nyata implementasi iman, tema tadi ya. Banyak pelajaran yang kita dapat pagi ini, bahwa iman tidak hanya diwujudkan melalui hubungan manusia dan Tuhan aja, tapi juga melalui kepedulian sesama, kemudian dari persatuan bangsa hingga menjaga alam juga. Dan terima kasih kepada Bapak Toto, kemudian Norma, Pak Chandra dan Pak Ibtu Rois sudah hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, memberikan ilmu-ilmu tadi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay ya, baik di radio, di terrestrial, digital maupun di Pro 2 RRI Manokwari di live Facebooknya ya. Dan saya Ardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan tetap bersama kami di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya,

sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman Pro 2, kita sudah masuk di Pro 2 hitlist ya, di mana teman-teman bisa banget buat request-request lagu kesayangan teman-teman Pro 2 biar bisa diputarkan di kita di Pro 2 ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau request-request bisa banget melalui WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Sekali lagi 0812-9971-0222. Nah, di situ teman-teman bisa banget buat request-request lagu kesukaan teman-teman yang bakal diputarkan di pukul 10 hingga pukul 12 nanti ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Segera buat request-request. Nah, ada nih dari langgaran kita yang suka request dari Kak Minits, yaitu mau request lagu dari Selena Grace tentunya dengan judul Sumpah Mati. Jadi buat teman-teman, yuk kita dengarkan lagu requestan, yaitu Sumpah Mati dari Selena Grace.

0: USU Indonesia resmi umum.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

Teman Prodo, terima kasih masih di 97.8 MHz dan Teman Prodo, nantinya kita akan bergabung dengan program 1 untuk mengikuti nantinya siaran langsung ya, salat Jumat yang akan berlangsung di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu baru benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita simpan langkah lagu islami dan kita bergabung dengan Masjid Al-Ikhlas Kodim 1801 mengikuti secara langsung ibadah sholat Jumat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp8.29.000 hasil kota kami sebesar Rp2.720.000 dan sumbang dari anggota panitia universitas 10 Palmoro sebesar Rp3.250.000. Bimbingan untuk operasional masjid dan lain-lain sebesar Rp1.600.000. Sehingga sampai masjid sampai hari ini cuma tanggal 25 September 2006 sebesar Rp12.670.000. Mengetahui benar masjid tadi ikhlas Ustaz Fahyudin, kemudian yang bertindak sebagai ibadah Jumat hari ini yaitu Khotib Bapak Ustaz Ahmad Sogi SPD MPD Abdul Abdul sudah datang dengan kita, kemudian Imam Ustaz Ali Taklim dan Muazzin Saudara Misir. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Kru RRI Kabupaten Kendari yang sudah melaksanakan live saat ini di mesin kami Atupras Kabupaten Kendari Pusat dan Kabupaten. Demikian laporan kami dari Sekolah Mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعاد الأمانة ونصح الأمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو عشق القاعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما من رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الحمد لله حضير جماعة جمعة yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita senandungkan dari lisan kita ini melainkan kata-kata syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak mungkin sanggup kalau menghitung satu persatu segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang harus kita garis bawahi adalah nikmat iman dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Yakinlah bahwa kalau bukan karena iman dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sangat mustahil hadirin jamaah sekalian bisa hadir di tempat ini. Karena iman dan hidayah Allah itulah yang memudahkan langkah kaki kita, yang membuat hati kita ikhlas memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kesibukan manusia yang kebanyakan mereka tidak bisa meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Selaku khatib, tak lupa pula berwasiat kepada diri hati pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang akan mengangkat harkat martabat derajat kita nanti mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kebanyakan manusia tertipu akan hal itu. Karena kebanyakan manusia mengira dan menganggap bahwa dia akan diangkat derajatnya karena jabatannya, dia akan dimuliakan karena kekayaannya, padahal itu semua sama sekali tidak akan mengangkat derajatnya mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan mengangkat derajat kita nanti di hadapan Allah adalah la'allakum tattaqun. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling tinggi derajatnya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena pangkat kita, bukan karena jabatan kita, bukan juga karena kekuasaan kita, melainkan karena ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa dimanapun saja kita berada, dan jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah. Hadirin jemaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih menyaksikan
1: sebuah fenomena yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Kita melihat fenomena banyak sekali kaum muslimin yang masih datang ke masjid pada hari Jumat, tetapi mereka tidak lagi memuliakan khutbah sebagai generasi terbaik umat ini memuliakannya. Sehingga ketika khatib sudah naik ke mimbar, kita lihat ke belakang, masih saja banyak orang yang berbicara. Masih ada yang bermain HP, masih ada yang isap rokok, masih ada yang nongkrong. Dan banyak yang mengira bahwa mereka menganggap bahwa khutbah Jumat itu adalah pengantar sebelum sholat. Khutbah Jumat itu adalah ceramah pembuka sebelum sholat. Sehingga tidak heran hadirin siang jelang Jumat, kalau setiap kali Jumat kita melihat kaum muslimin masih banyak yang datang lambat-lambat, datang santai-santai. Kenapa demikian? Karena mereka selama ini menganggap bahwa khutbah Jumat itu adalah pengantar sebelum sholat. Khutbah Jumat itu adalah ceramah pembuka. Maka hal ini pun terjadi hingga turun-menurun hingga generasi saat ini. Padahal hal ini hadirin sidang jamaah Jum'ah bertentangan dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, apabila telah diseru kepada kalian untuk menunaikan salat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk menunaikannya dan tinggalkanlah jual beli, kata Allah. Dan yang dengan demikian itu, kata Allah, in kuntum ta'lamun, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud ila zikrillah dalam ayat ini adalah mencangkup khutbah dan juga sholat Jumat. Ini menunjukkan bahwa khutbah Jumat ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah sholat Jumat, yang kebanyakan kaum muslimin mengambil cuma sebagian saja. Padahal khutbah Jumat adalah bagian daripada ibadah sholat Jumat. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khutbah Jumat itu bukan pidato biasa. Khutbah Jumat itu bukan ceramah biasa. Khutbah Jumat itu adalah memiliki rukun, memiliki syarat dan juga adab yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Karena itu tidak tepat jika kalau ada yang menyamakan bahwa khutbah Jumat itu sama dengan ceramah biasa. Khutbah Jumat itu memiliki syarat dan rukun, sementara ceramah tidak ada ketentuannya. Ceramah bisa disampaikan di mana saja, kapan saja. Bahkan ketika ceramah seringkali ada diskusi tanya jawab. Tetapi kalau khutbah Jumat sama sekali tidak ada toleransi di dalamnya. Sehingga para bilal seringkali mengingatkan kita sebelum sholat Jumat dimulai, dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ila kulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad laghat. Apabila engkau berkata kepada temanmu, diamlah, ketika khatib sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Perhatikanlah hadirin jamaah Jum'ah hadis ini dengan baik. Mengajak orang lain untuk diam saja itu dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia ketika khutbah sedang berlangsung. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa besarnya adab untuk mendengarkan khutbah dengan tenang. Coba kita perhatikan bersama-sama. Kita berkata diam saja kepada orang di samping kita, maka sia-sia ibadah sholat Jumat kita. Apalagi kalau mendengarkan khutbah sambil main game, sambil nonton HP, sambil ngobrol. Tentu hadirin jamaah sekalian bisa menafsirkan apa yang akan dia dapatkan. Sementara Nabi mengatakan berkata diam saja sudah sia-sia ibadah sholat Jumat kita. Apalagi kita melakukan hal-hal lebih daripada itu. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa banyak ketika khutbah yang tidak khusyuk? Karena bisa jadi sebagian orang mengira bahwa khutbah Jumat itu adalah ceramah biasa. Jika ceramahnya dianggap kurang menarik, mereka merasa bebas memainkan HP-nya atau melamun sampai tertidur. Padahal saat itu mereka sedang berada dalam salah satu syiar terbesar umat Islam setiap satu pekannya. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jum'ah, marilah kita meneladani para sahabat dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, beliau sangat memuliakan sekali ketika khutbah Jum'at. Mereka datang lebih awal, duduk dengan tenang, mendengarkan setiap nasihat dan tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka memahami keberkahan bahwa bukan hanya hari Jumat, tapi ada juga pada sholatnya. Tetapi juga dia akan melaksanakan, mengamalkan setiap nasihat yang disampaikan oleh khutbah ketika itu. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jum'ah, marilah kita bermuhasabah. Mari kita bertanya kepada diri kita, berapa kali sudah kita sering datang terlambat hingga kehilangan sebagian khutbah? Berapa kali sudah kita membuka telepon genggam kita saat khutbah sedang berlangsung? Dan berapa kali sudah kita berbicara dengan teman kita saat berkhutbah? Jika hal ini masih sering terjadi, maka sudah saatnya kita memperbaiki adab terhadap syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menghidupkan kembali kemuliaan sholat Jumat, kemuliaan hari Jumat, untuk datang lebih awal, tinggalkan segala urusan dunia ketika azan sudah berkumandang. Karena di dalam ayat ke-9 tadi, wadarul bayi, tinggalkanlah segala bentuk jual beli ketika kita sudah mendengarkan azan. Allah mengatakan bahwa tinggalkanlah jual beli, dan yang dengan demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Artinya apa hadirin sidang jamaah Jum'ah? Kita disuruh bersegera menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunaikan kewajiban kepada Allah, tinggalkan segala urusan dunia, ada yang lebih besar daripada itu. Sehingga kalau kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah jaminannya masya Allah luar biasa. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jum'ah, marilah kita mencontoh para sahabat Nabi untuk datang tepat pada waktunya. Karena begitu besar pahala yang Allah berikan. Jangan lagi kita datang terlambat, santai-santai. Karena bagian dari khutbah Jum'at adalah termasuk dalam ibadah sholat Jum'at. Sehingga kalau kita memuliakan ibadah sholat Jum'at, begitu besar pahala yang Allah janjikan. Karena ada suatu hadis dikatakan bahwa siapa yang datang di waktu yang pertama, maka dia diibaratkan berturban seekor unta. Di waktu yang kedua seekor sapi, yang ketiga kambing, keempat ayam, dan yang kelima sebutir telur. Karena setiap hari Jumat, malaikat-malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Dia mencatat siapa yang datang pada waktunya. Dan ketika khatib sudah naik ke mimbar, maka malaikat pun menutup catatannya dan beliau pun mendengarkan khutbah bersama kita. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat, marilah kita datang ke masjid tepat pada waktunya. Karena kita sudah diingatkan oleh para tamir masjid dengan diputarkan murattal. Namun sayang, seringkali kaum muslimin mengatakan, ah masih lama. Diputar lagi tarhim, menandakan bahwa waktu Jumat sudah semakin dekat. Lagi-lagi kita pun mengatakan, ah masih lama. Tarhim pun selesai, azan berkumandang. Namun sayang, masih ada juga yang datang terlambat. Azan kedua pun berlangsung, khatib sudah berlangsung, masih ada jamaah yang datang terlambat. Kenapa demikian? Karena ada, bisa jadi ada yang salah dengan persepsi kita, karena kita menganggap selama ini

syarat itu memiliki rukun dan syarat, sedangkan ceramah tidak memiliki ketentuan khusus seperti itu. Khutbah Jumat disampaikan sebelum sholat Jumat, sedangkan ceramah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jamaahnya wajib untuk mendengarkan khutbah Jumat, sedangkan ceramah seringkali ada sesi tanya jawab. Dan yang kelima, khutbah Jumat itu berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat, sedangkan ceramah tidak menjadikan syarat sah sholat, sah ibadah tertentu. Oleh karena itu, hadirin sidang jamaah Jumat, mudah-mudahan pada Jumat-Jumat berikutnya kita bisa hadir tepat pada waktunya, agar kita menyempurnakan ibadah dan memuliakan pada hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang ihdinash shiratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Allahu Akbar.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل.

0: Muslimin dan muslimat dimanapun berada, Anda baru saja mendengarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhlas 1801 Kodi Manokwari. Berikut kita akan jelang penyampaian warta berita olahraga secara sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Teman Pro 2, kita sudah ikuti bersama siaran sholat Jumat dari Pekerma 1 RRI Manokwari. Dan kembali di 97.8 MHz Pro 2 di siang hari ini.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman Perdana Menpora Erick beberkan alasan sejak harupat jadi venue FIFA Asian Cup tahun 2026. Menpora Erick Thohir menjelaskan alasan stadion Sijalak Harupat dipilih menjadi venue FIFA Asian Cup 2026. Pemilihan stadion mengacu pada penilaian FIFA serta kesiapan fasilitas yang memenuhi standar internasional untuk pertandingan sepak bola. Ia menyebut Sijalak Harupat memiliki pengalaman menggelar berbagai ajang internasional termasuk Piala Dunia Usia 17 beberapa waktu sebelumnya ya. Pengalaman ini menjadi pertimbangan penting karena stadion dinilai mampu mendukung kebutuhan pertandingan internasional dengan fasilitas yang memadai. Dan teman Proda dari informasi santai siang di saat ini informasi olahraga bahwa dari penilaian fasilitas stadion Sijalak Harupat masih terjaga untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan internasional di Indonesia saat ini. Dan menurut Erick Thohir, keberadaan 4 ruang ganti dalam kondisi baik turut menunjukkan kalau kesiapan stadion menerima pertandingan berskala internasional kembali bisa digunakan.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up day after day.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tempat berada informasi terakhir di informasi santai siang olahraga di siang hari ini. Singapura waspadai kekuatan timnas Indonesia di FIFA Asian Cup tahun 2026. Pelatih timnas Singapura, Gavin Lee, sebut timnas Indonesia FIFA Asian Cup akan lebih kuat dan kedua tim akan bertemu kembali. Dan teman berdua, Gavin menyebutkan situasi laga ini tidak bisa disamakan dengan pertemuan mereka di Piala sebelumnya tahun 2026 yang juga sama di bulan lalu ya. Dan saat itu Indonesia dengan Singapura bermain imbang satu sama. Gavin tidak menutup mata bahwa Indonesia kini tampil lebih matang. Meski begitu, Gavin menegaskan Singapura tetap datang dengan target meraih hasil terbaik.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Produ FM. Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

informasi santai siang, informasi entertainment di siang hari ini bahwa Dolly Alderton garap ulang Fright and Frigidaise tayang nanti Desember di Netflix ya. Dan Netflix mengumumkan serial adaptasi terbaru dari novel klasik Fright and Frigidaise karya Jane Austen. Serial garapan penulis Dolly Alderton ini jadwalkan tayang 3 Desember ya. Alderton pertama kali membocorkan detail serial ini di Jane Austen Festival Bath, Inggris. Festival ini merupakan perayaan tahunan terbesar dan terlama ya untuk mengenang karya-karya Jane Austen. Serial ini akan terdiri dari 6 episode yang mengikuti alur novel asli terbitan 1813. Meski begitu, Alderton disebut membawa sejumlah sentuhan kreatif baru dalam versi ini.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman-teman.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Santai Siang Entertainment. Di saat ini Gary Nugroho perkenalkan Merah Sebelum Fajar, dibintangi si ganteng Nicola Saputra. Main film lagi dia, teman produser. Sutradara Gary Nugroho memperkenalkan film terbarunya Merah Sebelum Fajar yang mengambil latar Indonesia tahun 46. Film ini dibintangi Nicola Saputra dan Tisa Biani. First look film ini dibagikan Tisa Biani melalui media sosial. Dalam unggahannya, Tisa menyebutkan Merah Sebelum Fajar sebagai proyek film terbarunya bersama Gary Nugroho. Film ini bercerita tentang 5 orang dari latar belakang berbeda yang melakukan perjalanan melintasi Indonesia. Mereka membawa sebuah dokumen penting di tengah situasi negara yang baru setahun merdeka. Perjalanan ini tidak berjalan mudah karena mereka justru menghadapi kecurigaan dari orang-orang sekitarnya. Padahal orang-orang ini seharusnya berada di sisi perjuangan yang sama.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2 Menpora Erick beberkan alasan sejarah Eropa jadi venue FIFA Asian Cup. Dan tema Pro 2 Menpora Erick Thohir menjelaskan alasan stadion sejarah Eropa dipilih menjadi venue FIFA Asian Cup. Pemilihan ini mengacu pada penilaian FIFA serta kesiapan fasilitas yang memenuhi standar internasional untuk pertandingan sepak bola. Ia menyebutkan sejarah Eropa memiliki pengalaman menggelar berbagai ajang internasional termasuk Piala Dunia Usia 17 beberapa waktu sebelumnya. Pengalaman ini menjadi pertimbangan penting karena stadion dinilai mampu mendukung kebutuhan pertandingan skala internasional dengan fasilitas yang memadai dan fasilitas stadion sejarah Eropa masih terjaga untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan internasional di Indonesia saat ini. Demikian Info Pro 2.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Pro 2 FM.
1: Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul. Produ FM.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Bita?
1: Aku ada PR nih. Pertanyaannya apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku Doraemon.
0: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa itu booster?
2: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo Nobita dan Doraemon segera vaksin booster.
1: Oh, baiklah. Aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo Doraemon, kita ke puskesmas.
0: Ayo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup, suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81, RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wow, Gap, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Produ FM.
4: Teman terbaik. Yeah.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
3: Amanai. Makasih.
4: Agar suksma.
5: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
6: Prodwe FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana. Produ FM.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kasih masih di 97.8 MHz ya. Dan jangan lupa nanti di pukul 18 kita akan ada di program Musik Planner. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta tentunya bersama The Fitris Band ya, Band The Fitris. Nah, Tuan Pro 2, jangan lupa juga ya agenda dari Bang Kak Toto. Siapa yang mau ikutan nanti? Oke. Untuk peringatan Hari Kesehatan Pancasila ini dari Kompak Papua Barat bersama Alam Membangun Masa Depan bersama Ketua Kompak Papua Barat Kak Toto Rizky Darwinto. Dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Pancasila, Open Collaboration dengan tema menjaga ideologi, merawat ekosistem sebagai wujud nyata implementasi iman. Kegiatannya pelestarian ekosistem mangrove dengan cara pelepasan bibit indukan kepiting. Asik ya. Hari Minggu tanggal 27 September mulai jam 3 bertempat di hutan mangrove Manokwari. Targetnya nih, seperti informasi dari Kak Toto, ini kira-kira nanti 250 kg kepiting indukannya, bibitnya akan dilepas di hutan mangrove Manokwari. Jadi buat kamu pecinta alam ya, yang suka ikut kegiatan edukasi, reboisasi, konservasi dari alam, boleh bergabung dengan Kak Toto nantinya di Minggu 27 September jam 3 di

0: Ada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek. Produ FM.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke. Sampai lupa hari ya. Bawaannya, hawanya ini Sabtu, padahal masih Jumat. Ada. Itu kira-kira kenapa ya? Kurang apa gitu ya? Butuh apa gitu ya? Kurang konsen atau gimana gitu ya? Namun cuaca di saat ini kalau di Kota Manokwari ini embun atau asap, kabut gitu ya. Okay, sudah 3 bulan lah suasana seperti ini. Cukup mengganggu ya kalau kita mobilitasnya on the way gitu ya. Serasa kayak agak mengganggu lah ya. Soalnya kalau dulu kalau jalan pagi, siang, sore Manokwari itu cerah gitu ya. Okay, mudah-mudahan di suasana sore atau kemalam nanti hujan keras biar udara-udara kotor tuh terhempas teman Pro 2. Dan masih ada pilihan-pilihan lagu dan juga tentunya informasi menemani teman Pro 2 di saat ini.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Produe FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and Allie through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: please. Show me the police say candy will be used to get you in a court of law.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sekut tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup, suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81, RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pemberian informasi lokal di suasana sore hari ini, Gubernur Papua Barat ajak masyarakat jaga kerukunan antar umat beragama. Dan Gubernur Papua Barat Dominggis Manajan mengajak seluruh masyarakat di Papua Barat menjaga kerukunan antar umat beragama yang selama ini kita jalin dengan baik. Pesan ini disampaikan dalam kebaktian pembaruan iman nasional yang menghadirkan Pendeta Stephen Tong di ruang terbuka publik Borarsi Manokwari. Dominggis mengatakan keberagaman suku, budaya, agama merupakan kekayaan sosial Papua Barat yang harus dipelihara bersama. Dan menurut Dominggis Manajan, kerukunan menjadi salah satu modal penting dalam membangun daerah yang damai, maju, dan sejahtera. Teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kami informasikan juga nantinya untuk azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya nantinya akan berkumandang pada pukul 18:02 waktu Indonesia Timur. Dan sekaligus saya Vera undur diri. Lepas dari Vera, nanti bakal ada Justi yang menemani kamu orang di debat yang ketiga.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.

0: mulai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi.

kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami informasikan azan maghrib untuk petang ini jatuh di

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Muslimin dan muslimat dimanapun berada, Anda baru saja menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah saudara. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Iya, selamat sore teman terbaik Pro 2 dimanapun berada. Teman terbaik Pro 2, kita baru saja mengikuti berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya bersama program 1 RRI Manokwari. Teman terbaik Pro 2, saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 bersama Justi di edisi sore ceria hingga jaga malam hari ini Jumat 25 September 2026. Tentunya Justi akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk menemani kamu yang sedang beraktivitas maupun akan beristirahat di malam hari. Kembali ke jalur Pro 2, teman terbaik Pro 2 masih akan hadir di ruang dengar kamu lagu-lagu religi Islami.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Terbaik Pro 2, Justi punya informasi tempat wisata buat kamu nih. Teman Terbaik, yang pertama kita ke Nusa Tenggara Barat nih, Teman Terbaik. Salah satu wisata alam yang berada di Nusa Tenggara Barat dan kerap disebut-sebut sebagai tempat liburan tersembunyi para seleb dunia. Beberapa pesohor dunia pernah liburan ke Pulau Moyo. Yang pernah liburan ke Pulau Moyo ada Lady Diana, Mick Jagger, David Bowie, hingga David Beckham. Pulau Moyo sendiri mempesona dengan keindahan alam yang sangat eksklusif. Pulau ini memiliki beberapa destinasi wisata unggulan, antara lain ada air terjun Mata Jitu, air terjun Senggalo, Pantai Tanjung Pasir, dan masih banyak lagi. Menariknya, air terjun Mata Jitu di Pulau Moyo terkenal dengan julukan Queen Waterfall. Penyebutan ini muncul karena Lady Diana pernah mengunjungi destinasi wisata tersebut. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, pemeran Ratu Atlantis dalam film Aquaman, Nicole Kidman menjadi saksi keindahan Gunung Merapi yang ada dengan cara yang berbeda. Datang pada tahun 2013, Nicole Kidman berliburan ke Yogyakarta dan mengikuti lava tour Merapi. Bahkan dia kusuk mendengarkan cerita tentang erupsi Gunung Merapi dari tour guide. Destinasi pilihan Nicole Kidman memang terkenal akan cerita erupsi yang dahsyat. Wisatawan yang datang dapat menyaksikan langsung keganasan dari sisa letusan gunung api melalui Merapi lava tour itu. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2, ada Kepulauan Mentawai. Bintang film Fast and Furious mendiang Paul Walker pernah juga berkunjung ke Indonesia. Aktor kenamaan ini menghabiskan waktu dan menyalurkan hobi berselancarnya di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kepulauan Mentawai memang terkenal dengan surganya olahraga selancar. Berhadapan langsung dengan Samudra Hindia membuat Kepulauan Mentawai memiliki ombak yang indah dan menggoda para peselancar kelas dunia. Beberapa spot selancar kemudian di Pulau Mentawai, di Kepulauan Mentawai antara lain berada di Pulau Masokut, Pulau Siberut, dan Pulau Sipora serta Pulau Sikakap. Hebatnya lagi, setiap tahunnya Kepulauan Mentawai juga kerap mengadakan event surfing skala internasional. Demikian Teman Terbaik Pro 2, itu beberapa info tempat wisata buat kamu nih. Siapa tahu bisa menjadi destinasi wisata saat kamu akan melakukan liburan bersama keluarga, teman, atau bahkan bersama si dia.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2. Selamat malam teman terbaik Pro 2 di kelas Info Pro 2. Indonesia kembali menambah penorehan medali di Asian Games 2026. Tim balap sepeda Indonesia disiplin mountain bike MTB berhasil menyumbangkan 2 medali perunggu di nomor cross country. Ferry Yudhoyono meraih perunggu pada nomor men's cross country pada Jumat 25 September 2026. Ia finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 25 detik. Medali emas menjadi milik pembalap Cina Yuan Jinwei di dalam waktu 1 menit 25 detik, sementara pembalap Jepang Tatsumi Sojima meraih medali perak dengan 1 menit 25,18 detik. Ferry mengaku senang karena medali tersebut menjadi pencapaian pertamanya di Asian Games. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekelas info Pro 2. Info Pro 2 yang selanjutnya, teman terbaik Pro 2, Sayu Bella lebih dulu meraih menyumbangkan medali perunggu dalam nomor Women's Country Cross Country. Ia finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 jam 28 menit. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Jumat 25 September 2026.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang. Dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Selamat malam teman terbaik Pro 2. Teman terbaik, informasi buat kamu nih. Teman terbaik Pro 2, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp mengaku puas dengan penampilan timnya saat bermain imbang 1-1 melawan Belanda. Namun ia menilai masih dapat meningkatkan kualitas pemain. Belanda dan Jerman bertemu pada laga grup A UEFA Nations League di Johan Cruyff Arena pada Jumat 25 September 2026. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Prancis menghadapi Turki pada laga perdana UEFA Nations League. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Zimit, Turki pada Sabtu 26 September 2026 dini hari. Dilansir dari BBC, laga tersebut menjadi debut Zinedine Zidane sebagai pelatih timnas Prancis. Pertandingan ini juga menandai era baru Les Blues setelah Didier Deschamps. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Kementerian Kebudayaan mulai merevitalisasi 13 titik di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah. Pekerjaan mencakup pemulihan bangunan bersejarah, penataan museum dan perpustakaan, konservasi koleksi, hingga perbaikan pengelolaan kawasan. Menteri Kebudayaan Fadlison mencanangkan revitalisasi tersebut melalui peletakan batu pertama di Keraton Surakarta pada Rabu 23 September 2026. Ia mengatakan pemerintah ingin menjaga bangunan bersejarah sekaligus melestarikan tradisi dan pengetahuan yang masih hidup di lingkungan keraton. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, PT PLN Persero UID Indonesia Jakarta Raya memastikan kesiapan sistem kelistrikan untuk mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Sistem kelistrikan disiapkan dengan pengamanan berlapis selama turnamen yang berlangsung 25 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Seluruh pertandingan Grup A di Jakarta digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Grup tersebut mempertemukan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. PLN memastikan pasokan listrik di sejumlah lokasi latihan. Venue tersebut meliputi Stadion Madya, Lapangan AB Senayan, dan Lapangan STIK.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Hah? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi terdampak banjir bandang di Selok, Sumatera Barat pada Jumat 25 September 2026. Setibanya di Solok, Wapres langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsi Balai Pemuda Kayu Aro, Batang Barus. Kepada warga, Wapres menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait lainnya terus melakukan koordinasi. Hal itu untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan perjalanan dengan optimal. Wamenkomdigi, selain itu teman terbaik Pro 2, Wamenkomdigi, Angga Raka Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam transformasi digital. Hal itu disampaikannya saat melakukan pertemuan diplomatik delegasi Rusia di kantor Kemkomdigi Jakarta. Dalam pertemuan diplomatik itu, Kemkomdigi menggelar pertemuan dalam sesi counter call with the administration of the President of the Russian Federation. Pertemuan itu dihadiri langsung Kepala Departemen Koordinasi Inisiatif Strategis Direktorat Kemitraan Strategis dan Kerjasama Presidensial Rusia, Inal Artzimba. Wamenkomdigi di pertemuan itu menekankan transformasi digital menjadi komitmen kuat Indonesia menyikapi perkembangan teknologi, sehingga ditekankannya pembangunan infrastruktur digital menjadi hal penting bagi Indonesia dengan wilayahnya yang luas. Hal ini sejalan dengan penyampaian delegasi Rusia yang menyebut bahwa Indonesia memiliki jaringan yang mencakup 98 satelit. Bahkan selain itu, delegasi Rusia juga memaparkan sejumlah perusahaan terkait dengan meluncurkan sekitar 16 satelit setiap tahun. Selain itu, teman terbaik Pro 2, kabut asap yang masih berlangsung di Asia Tenggara menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat, terutama anak-anak yang dinilai lebih rentan terhadap dampak polusi udara. Pakar kesehatan masyarakat dari Taylor University, Sapnar Sridhar Patil, menyerukan agar perlindungan anak dari paparan kabut asap menjadi prioritas. Sapno mengatakan anak-anak lebih rentan karena paru-paru dan sistem kekebalan tubuh masih dalam tahap perkembangan. Menurut Sapna, kabut asap dapat mengganggu kesehatan sekaligus proses belajar bagi anak. Paparan kabut asap dapat menyebabkan batuk, hidung tersumbat, sakit kepala, kelelahan, hingga kesulitan bernapas.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Teman terbaik Pro 2, fenomena Blue Fire atau nyala biru di sekitar kawah Manuk Gunung Papandayan, Jawa Barat. Badan Geologi menjelaskan fenomena tersebut berkaitan dengan pembakaran belerang di area Solfatara sekitar kawah Papandayan saat pengamatan berlangsung. Pengamatan Badan Geologi mencatat nyala biru keunguan terlihat pada 23 September dengan sebaran cukup luas di beberapa titik. Sehari berikutnya, nyala biru tampak sedikit dan terkonsentrasi dengan warna biru keputihan di sekitar kawah Manuk Papandayan. Fenomena serupa sebelumnya pernah dilaporkan di Kawah Baru Papandayan. Menurut catatan pengamatan Badan Geologi sebelumnya di kawasan tersebut, sejak 2025 Badan Geologi mengamati bahwa bukaan kawah Manuk cenderung menyempit disertai berkurangnya asap yang telah terlihat jelas dari permukaan. Perubahan bukaan kawah kemungkinan mempengaruhi jalur keluarnya gas panas melalui rakahan atau bagian dinding kawah di sekitar lokasi. Kondisi tersebut membuat gas panas berpotensi keluar melalui jalur berbeda, termasuk area yang mengandung belerang di sekitar kawah. Tim Badan Geologi melakukan pemeriksaan lapangan untuk menganalisis fenomena Blue Fire dan potensi bahaya di sekitar kawah aktif. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kawasan lapangan sekaligus memastikan faktor yang berkaitan dengan kemunculan nyala biru tersebut di Papandayan. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Papandayan tetap berada di level 1 atau normal berdasarkan pemantauan Badan Geologi terkini. Masyarakat dan pengunjung diminta tidak beraktivitas atau menginap dalam radius 500 meter dari bukaan kawah aktif Gunung Papandayan. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2 tepat ya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Program Madu Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Live Chat.

pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal
2: teman terbaik kamu.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang. Dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

0: Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman perdua, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman perdua. Langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta, ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman perdua, karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Life 10. Music Life 10. Music Life 10.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
2: Halo.
1: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
1: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat. Alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
1: Jadi, kumaha deh, Mang?
2: Alhamdulillah.
1: BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung,
1: Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
3: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
1: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
3: Di daerah Blok M.
1: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
3: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
1: Oke. BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
1: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cika, siapa yang jawab?
1: Nah, siapa tuh?
3: Pak Yana, vokalis.
1: Oh iya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
1: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Iya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
1: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
1: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
1: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka, Kang, 457.
2: Iya.
1: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
3: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
1: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
1: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
1: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sampai sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalkan pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
1: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
1: Biar.
2: Jangan sih, Bu.
1: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada, Mas. Kita jadi ngobrol, Mas. Bener, kasihan ke Masnya
1: nanti. betulnya Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
1: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di
1: situ. Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardu.
1: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Teman Pro 2, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisnandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, boleh. saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan Cikal sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Iya kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
1: Sempat nongkrong main, ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah akhirnya ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana, kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
2: Judulnya
1: Menang Untuk Kalah.
0: Boleh. Judulnya Menang Untuk Kalah?
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya?
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
1: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer itu dia nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
1: Iya. Oh. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh unggas ya Mas. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah Mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
1: dia ngurus burung ya.
2: Pamit dulu ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
2: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih sama.
0: Serius dia. Dikasih burung?
2: Iya. Gitu.
1: Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget.
0: Jadi yeah,
1: kami yeah. juga mau mencap Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
1: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya?
1: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect, kan? Respect, respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar, benar.
1: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: oh, iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih, Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan dua gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman pita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya, Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya, kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya iya iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa tram gitu mas.
2: Ya kayak arisan kita tuh mas, pemain tramnya bawa ini, saya bawa kerupuk. Gitu.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
1: terus
0: nongkrong.
1: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
1: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Iya. Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, yes.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa, ternyata dia baru belanja burung mas. Ada
0: yang suka itu. Lo yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya.
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Widih.
1: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Payana.
1: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu, jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti jadi, iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene, oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
1: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih Kang, kalau misalkan PH request soundtrack lah katanya, original soundtrack tuh berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya.
2: Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan gitu sesuai dengan si scene-nya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sri 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go. Music Life Chat.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yoai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas secara hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringan yang dilakuin sama timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya.
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers. Encore lah.
0: Oh, ada kredit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya Assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayak Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Okay.
1: Dia terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Okay. Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh iya. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya.
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam

0: Saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Street 457 itu, Mas. Tapi di Street 457 saya berasa nggak ada harga dirinya, Mas.
1: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
0: Nggak ada.
1: Bingung.
0: Iya, soalnya kan di Street 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Street 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
1: Oh.
0: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
1: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
0: Oh, Mas. Kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
1: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu, lah, udah kayak saudara ya?
0: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan pun kita juga, apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
1: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur gak sih? Nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang bener-bener kayak, lu tuh gak boleh tau kayak gini gitu.
0: Pastilah, mencoba saling mengingatkan pasti, dengan caranya masing-masing pasti.
1: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang gak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya, ada yang baper sih alhamdulillahnya ya, gak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya atau
1: iya.
0: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Street 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
1: Oh iya.
0: Tapi kadang batasan kami bercanda di Street 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
1: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya. Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu, gitu kali Kang ya.
0: Manggung aja Mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu?
1: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
0: Beneran.
1: Beneran.
0: Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Street 457.
1: Oh. Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
0: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
1: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
0: Boleh.
1: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Street 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
0: Iya.
1: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
0: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Street 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
1: Itu ternyata, triggernya ya?
0: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
1: Oh, kenapa gitu Kang?
0: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, Lagi Bohong, Kisah Aku dan segala macamnya. Nah, si Strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
1: Ini
0: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya kita menarik, garap kita rampungkan tahun ini.
1: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah atau

0: dalam bentuk apa tuh karya tiga lagu ini?
1: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius kan? Beneran?
1: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset.
0: Oh, ya dulu. Gila.
1: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
2: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo?
2: Sempat di Nina produser juga ya, PNA ya. Yang makan yeah. beras itu PNA.
0: Yeah. Tapi jadi materinya nggak dipegang sama strip tuh?
1: Nggak dipegang.
0: Oh.
1: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu, strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak, ih, tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku, atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
1: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
1: menciptakan kepala sebesar ini, sini ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika dipindah, oh iya benar ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beat itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
1: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
1: Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
1: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
1: Iya.
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya? Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
1: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
1: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Hmm. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
1: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, teragu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin. Apa, kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
2: Gimana, paling jelas, Mas?
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah yang bisa ditonton?
2: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
1: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
2: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Yeah. Oke, okay, kalau gitu. Nah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget Kang udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
1: Sama-sama Kang, terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
1: interview Indonesia
0: Nah, namanya nama teknologi. Ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke. Sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Oh, disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandaru pamit dan juga Strip 457 pamit. And
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye Teman Pro 2.
3: Yes.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya,

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Teman terbaik Pro 2, tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa. Cukup kamu tekuni satu bidang yang paling membuat kamu bahagia, lalu jadilah orang hebat dalam bidang tersebut. Kamu mungkin mengalami hal buruk di hari ini. Namun ingatlah bahwa hanya merupakan hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Jangan berharap jalanmu akan sama dengan orang lain ya, teman terbaik Pro 2. Setiap orang itu memiliki jalan kehidupan yang unik dan penyelesaian masalah yang berbeda-beda. So, just be yourself. Kamu selalu bisa memulai kembali selama kamu mau. Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu lalui di masa lalu, jadikan hidupmu lebih bermakna dengan bekerja secara konsisten setiap hari dan hindari malas-malasan. Orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, namun mereka yang tetap bangkit meski sudah jatuh berkali-kali. Yang terpenting adalah semangatmu untuk terus berjalan maju. Jangan takut jika gerakanmu lambat dari yang lain. Karena hidup akan lebih indah dan menenangkan jika kita belajar untuk lebih bersyukur dari setiap hal kecil yang kita miliki.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Buku bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian

lusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak. Mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya. Dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: 5'9" brown eyes.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali. Iya deh.
4: Teman terbaik kamu.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran, kita akan dipercaya. Dengan kejujuran, keberkahan, berkat akan melimpah. Dengan kejujuran, kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran, manusia bisa mencintai. Dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Prodi Wamanakwari.

Selamat malam teman terbaik Produa Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Produa RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini, edisi hari Jumat 25 September 2026. Teman terbaik Produa, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini. Justi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Perkemah 2 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi 26 September 2026. Berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari nanti akan kami hantarkan ke ruang dengar pendengar Pro 2, dan dari jalan mereka selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Rangkaian acara Pro 2 akan menemani Teman Pro 2 dari pagi hingga malam hari nanti, tentunya dengan berbagai program dan juga lagu-lagu tentunya yang selalu menemani aktivitas Teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jazz musik.
1: Saatnya sepada. Selamat pagi Teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
2: Selamat pagi Teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi di mana?

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Guys, jujur, apa sih arti merdeka buat lo sekarang? Bukan cuma bebas dari rebahan tanpa beban, tapi
1: bebas berkarya, suarain ide, dan buktikan kalau kita anak muda bisa bikin Indonesia makin disegani. Di umur ke-81 ini, merdeka itu nyata pas kita berdaulat, adil, dan makmur bareng-bareng.
0: Betul banget. Nggak cuma flexing di media sosial, tapi aksi nyata buat keadilan sosial dan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke.
1: Saatnya kita Gen Z dan milenial ambil alih panggung masa depan. Bersatu, bergerak, bikin Indonesia makin juara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Let's go!

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Info Pro 2.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu dan investasikan.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai...

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: lagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

Teman berdua Indonesia Rusia jajaki kerjasama teknologi satelit dan juga AI, di mana pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia menjajaki kerjasama di bidang teknologi satelit dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Kerjasama melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini diharapkan memperkuat transformasi digital dan memperluas akses digital di Indonesia. Penjajakan ini dibahas dalam pertemuan courtesy call with the administration of the President of the Russian Federation, teman pro 2, dan pertemuan berlangsung di kantor Kemkomdigi Jakarta. Wakil Menteri Kemdigi Angga Raka Prabowo mengatakan kalau Indonesia memiliki sejumlah perusahaan satelit yang berpotensi menjadi mitra kerjasama. Menurutnya Indonesia memiliki jaringan 98 satelit dan perusahaan terkait meluncurkan sekitar 16 satelit setiap tahun.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

Brain Dorang Pembentukan AI Safety Institute di Indonesia. Dan Indonesia dinilai perlu membentuk AI Safety Institute untuk menguji dan mengawasi sistem kecerdasan artifisial sebelum digunakan pada sektor dan berdampak luas terhadap masyarakat. Usulan ini mengemuka seiring berkembangnya agentic AI yang tidak lagi sekedar memberikan jawaban atau rekomendasi, tapi juga menentukan rangkaian tindakan dan mengeksekusinya dengan intervensi manusia yang semakin terbatas. Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Marsudi Wahyukiswara mengatakan, teman perlu dua, kalau perkembangan AI telah bergeser dari sistem yang hanya menjalankan perintah menjadi teknologi yang bisa diberikan tujuan, mengakses ekosistem perangkat lain, menentukan rangkaian tindakan, hingga menjalankan tugas dengan intervensi manusia yang lebih terbatas.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Teman Prodo Da Vinci tembus uji panas ekstrim, siap menyelami atmosfer Venus. Teman Prodo yang masih di pagi hari ini, model rekayasa wahana Da Vinci NASA berhasil melewati serangkaian uji panas ekstrim, memastikan ketahanannya saat menembus atmosfer Venus. Uji yang berlangsung hingga 10 September sebelumnya dilakukan dengan memanaskan model wahana hingga 465 derajat Celcius. Mengutip NASA, suhu ini mendekati kondisi panas ekstrim di permukaan Venus dan model berbentuk ukuran bola yang ditempatkan di dalam ruang pemanas berlapis keramik di fasilitas Rex Hatred. Dan teman Prodo tentunya proses ini berlangsung sebanyak 6 kali ya. Dan hasilnya model rekayasa Da Vinci berhasil melewati seluruh siklus tanpa mengalami kerusakan.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navajo di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja hidup untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

10.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.

Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000-4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so stres sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya, warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Perdua Perpustakaan dan Antara Perkuat Ekosistem Pengetahuan Museum Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan Perpustakaan dan Antara di Museum Nasional Jakarta. Menbud mengatakan hadirnya perpustakaan di Museum Nasional bisa melengkapi fasilitas perpustakaan yang ada. Dan ia menilai perpustakaan ini bisa tumbuh menjadi ekosistem terpadu yang menghubungkan koleksi, dokumentasi, riset pendidikan, dan akses publik. Kepada yang berharap museum-museum di daerah lainnya juga bisa berbenah sehingga museum tetap dapat hidup. Dan teman kedua di pukul 9 nanti kita akan kembali mendengarkan ya dialog pada kemarin ya bersama Kak Toto di agenda tim di agenda kompak untuk besok di hari Minggu ya dalam rangka untuk apa ayo kemarin melepas ya bibit ya ke bibit kepiting ya untuk bisa dilepas di hutan mangrove yang ada di Manokwari rencananya sekitar 250 kg. Mudah-mudahan nanti acaranya di hari Minggu jam 3 lancar ya.

0: U2 dimanapun berada. Dan kali ini Ardi bakal kembali di Spada. Selamat lagi teman berdua di program Dialog ya. Dan di siaran langsung kali ini kita akan disiarkan di 97,8 MHz di Radio Terestrial dan juga di RRI Digital juga di RRI Manokwari. Dan juga di live streaming YouTube kita ya di Facebook RRI Pro 2 Manokwari. Dan tema kali ini akan sangat menarik nih teman-teman pastinya ya, dan sekaligus relevan di masyarakat Papua Barat sendiri, yaitu adalah menjaga ideologi dan merawat ekosistem sebagai wujud nyata implementasi iman. Nah, gimana tuh? Ya, tema ini mengajak kita ya untuk memahami bahwa nilai-nilai keimanan itu tidak hanya diwujudkan hanya dalam ibadah aja nih, tapi juga tetap tentang kepedulian terhadap lingkungan, kebangsaan, persatuan, dan juga kehidupan sosial yang harmonis juga. Dan kalau kita bahas supporter yang kayak gini, gak mungkin dong Ardi sendiri. Kali ini Ardi bakalan temenin oleh 3 narasumber yang bakalan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan kita, dan juga sangat luar biasa tentunya. Yang pertama ada dari Bapak Toto Rizky di Ketuk sebagai Ketua Kompak Papua Barat. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Salam lestari.
0: Salam lestari, baik. Dan kemudian nih ada juga nih dari Bapak Chandra Adi Gunawan sebagai Pemuda Buddha Papua Barat. Selamat pagi Bapak.
2: Halo, selamat pagi semua.
0: Pagi ya. Gimana kabarnya Bapak?
2: Sehat.
0: Baik.
2: Selamat pagi.
0: Nah, kemudian ada lagi nih yang gak kalah penting juga nih. Yaitu Bapak Ibu Is Anumerta selaku Ketua Tim Cegah Densus 88 AT Polri Satgas Wil Papua Barat. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Mas, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi para pemirsa RRI.
0: Wah, terima kasih. Gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan baik, oke. Nah, sahabat Pro 2, jangan kemana-mana. Selama 1 jam ke depan kita bakal membahas seputaran tadi ya, temanya tadi. Dan pastinya teman-teman berdua juga bisa banget buat gabung atau tanya-tanya nih bersama kita melalui WhatsApp kita ya di 0812-9971-0222. Di situ bisa banget buat tanya-tanya nih. Nah, mungkin langsung ke topiknya aja nih Pak ya, boleh ya. Mungkin kita ke Pak Toto terlebih dahulu. Pak Toto, jika kita bicara tentang implementasi ya, implementasi iman dalam kehidupan sehari-hari nih, bagaimana sih Bapak melihat hubungan antara nilai keagamaan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial sendiri di Papua Barat ini terkhusus?
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai, sebenarnya kolaborasi kali ini tuh kita mengambil tema, mengambil peran itu dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober.
0: Oktober.
1: Nah, baik, tadi kaitannya dengan implementasi iman dengan kehidupan ya. Tadi di opening keren sekali tuh Abang menyebut bahwa ini adalah bagian dari ibadah. Jadi yang kami pahami, ibadah itu ada dua kategori ya. Ada ibadah mahdoh, ibadah yang sifatnya itu wajib. Itu yang kaitannya masing-masing pribadi dengan Tuhannya. Tapi jangan lupa, kita juga dituntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Ibadah-ibadah yang tidak wajib, yang kaitannya dengan sosial, kemasyarakatan, segala macam. Dan itu setiap agama memerintahkan untuk itu, termasuk berbuat baik dengan tetangga. Nah, kaitannya dengan ini adalah bagaimana kita bisa berselaras dengan alam dan lingkungan, karena manusia kan diciptakan itu sebagai khalifah di bumi. Salah satu tugas kita adalah menjaga alam agar tetap lestari. Betul. Itu aja. Jadi kaitannya kami sebagai komunitas pecinta alam dan kemanusiaan, kami berupaya mengkolaborasikan semua gerakan-gerakan ini agar muaranya itu tetap kita peduli terhadap alam dan lingkungan.
0: Itu Bang. Okay. Baik, berarti memang menarik nih. Tadi kita sudah bahas juga soal ini ya, dengan keibadahan ya. Jadi di mana kita juga nggak hanya beribadah kepada Tuhan, kita juga beribadah juga dengan cara kita bersosialisasi, kemudian juga menjaga lingkungan yang seperti yang dibilang tadi ya, menjaga alam sekitar dan lain-lain seperti itu.
1: Nah, itu sepakat. Jadi istilahnya itu sebenarnya nanti bagaimana mengaitkan segala sesuatu itu bernilai ibadah. Jadi kiprah bernilai